0: kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang. Dosisnya kimong, seket sampai 70% soko taber, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wis to, percaya karo ibu.
1: NPK Tablet KCC Astro Class B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
3: Toko Nurul Falah Pak Kajima Desa Sumber Kradenan Bluro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bluro.
4: Toko Udin Pojo Watu Sambung Bluro.
3: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
5: Ugi Sumadio dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
7: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
6: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
7: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
6: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
7: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
6: Aku

0: 105.5 FM Banner Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Halo Sobat Buana, kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini, sesi kedua ini gitu ya. Bila kembali lagi dengan Sobat Buana dari jam 7 sampai jam 8 nanti. Dan pastinya Bila juga masih sama Sobat Buana, tema hari ini yaitu pay letter gitu ya Sobat Buana. Nah, buat Sobat Buana semuanya yang punya cerita nih, ya cerita apa sih yang menarik tentang pay letter gitu ya? Apakah kamu juga pernah menggunakan dan merasakan manfaatnya, ataupun kamu belum pernah nih Sobat Buana penasaran gitu ya? Nah, berarti Sobat Buana, kalau kita itu mencoba pay letter, kita terus berpikir yang pertama Sobat Buana, apakah barang ini memang kamu butuhkan gitu ya? Karena kalau secara tidak langsung ini tuh seperti kamu berhutang gitu Sobat Buana. Kamu mau minjam uang dulu, habis itu nanti kamu kembalikan gitu. Apakah juga total barang yang harus kamu bayar tuh berapa gitu? Kamu harus berpikir seperti itu Sobat Buana. Jangan sampai gitu ya, asal check out, asal pesen aja gitu setiap bulannya atau setiap harinya gitu, tahu-tahu cicilannya nunggak gitu. Nah itu bisa jadi puncak gitu ya, puncak dari mungkin yang kita tidak sadari masalah gitu. Jadi menurut kamu gimana tentang pay letter Sobat Buana? Boleh banget ceritain sama Bila di pagi hari ini di 0856345454545.
1: Satu, dua, tiga. Ubah ayo mobil teh.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
4: Sobat Bahana, coba kita bayangkan hutan yang selama ini hijau, tempat pohon tumbuh, udara kita bersih, dan berbagai macam hewan mencari makan, tiba-tiba berubah menjadi lautan api. Asap membumbung tinggi, udara menjadi sesak. Tanah yang tadinya dipenuhi kehidupan, perlahan berubah menjadi hitam. Dan yang terbakar bukan hanya pohon, yang menjadi korban bukan hanya hutan. Ada manusia yang harus menghirup asapnya. Ada warga yang harus meninggalkan rumahnya, dan hewan-hewan yang kehilangan tempat tinggal, bahkan kehilangan nyawa. Sobat Bahana, hari ini kita mengangkat sebuah persoalan yang setiap tahun kembali menghantui kita, yaitu kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Karhutla bukan sekedar pemandangan api yang membesar di tengah hutan, dampaknya bisa panjang. Ketika hutan terbakar, pohon-pohon yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk tumbuh bisa hilang dalam hitungan jam. Habitat satwa ikut rusak. Hewan yang biasanya hidup di dalam hutan kehilangan tempat berlindung dan sumber makanan. Ada yang berusaha melarikan diri dari kobaran api, ada yang terjebak, ada pula yang akhirnya masuk ke wilayah permukiman karena habitatnya sudah tidak lagi aman. Dan di sisi lain, manusia juga menjadi korban. Asap dari kebakaran bisa mengganggu aktivitas masyarakat, anak-anak bisa kesulitan beraktivitas di luar rumah, para pekerja harus menghadapi kualitas udara yang buruk. Belum lagi ketika api mendekati permukiman, masyarakat bisa merasa takut kehilangan rumah, lahan, bahkan sumber penghidupan. Artinya, satu kebakaran bisa menciptakan persoalan yang panjang. Bukan hanya persoalan lingkungan, tapi juga persoalan sosial dan ekonomi. Sobat Bahana, yang menarik untuk kita renungkan adalah, kalau hutan terbakar, siapa sebenarnya yang paling rugi? Jawabannya, kita semua. Karena hutan bukan hanya milik pohon. Hutan adalah rumah bagi satwa. Hutan juga bagian dari sistem kehidupan manusia. Pohon membantu menjaga keseimbangan lingkungan, hutan menyimpan air, menjaga tanah, dan menjadi bagian penting dari ekosistem. Ketika hutan rusak, dampaknya tidak berhenti ketika api padam. Setelah api mati, persoalan belum selesai. Masih ada lahan yang rusak, masih ada habitat yang hilang, masih ada satwa yang harus mencari tempat baru, dan masyarakat harus menghadapi dampak lingkungan yang bisa berlangsung lama. Karena itu, kita perlu melihat karhutla bukan hanya sebagai berita tentang ada kebakaran, tetapi sebagai sebuah peringatan bahwa satu tindakan manusia bisa memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan. Pembukaan lahan dengan cara membakar, membuang sesuatu yang bisa memicu api, atau meninggalkan api tanpa memastikan benar-benar padam. Hal-hal yang terlihat sederhana bisa berubah menjadi masalah besar ketika kondisi lingkungan kering dan api tidak terkendali. Sobat Bahana, kita tentu berharap penanganan karhutla terus diperkuat. Pencegahan harus dilakukan sebelum api membesar. Masyarakat juga perlu ikut menjaga lingkungan. Kalau melihat potensi kebakaran, jangan dianggap sepele. Segera laporkan kepada pihak yang berwenang. Karena mencegah satu titik api menjadi kebakaran besar jauh lebih baik daripada menunggu api membesar dan kemudian berusaha memadamkannya. Dan satu hal lagi, mari kita ingat bahwa hewan-hewan di hutan tidak bisa memilih untuk pindah rumah ketika rumah mereka terbakar. Mereka tidak bisa mengambil barang-barang mereka, tidak bisa menghubungi pemadam kebakaran, tidak bisa menjelaskan bahwa mereka sedang ketakutan. Mereka hanya bisa berusaha bertahan hidup. Itulah kenapa menjaga hutan sebenarnya juga berarti menjaga kehidupan. Sobat Bana, api mungkin bisa padam, tetapi luka yang ditinggalkan karhutlah belum tentu langsung hilang. Pohon yang tumbang membutuhkan waktu untuk tumbuh kembali. Habitat yang rusak membutuhkan waktu untuk pulih. Satwa yang kehilangan rumah belum tentu bisa kembali ke tempat semula. Dan manusia pun harus menanggung dampaknya. Jadi, sebelum kita menyalakan api, sebelum membakar sesuatu, sebelum menganggap kecil sebuah titik api, ingat bahwa yang mungkin terbakar bukan hanya rumput atau pohon. Bisa jadi di baliknya ada rumah satwa, ada lingkungan, ada kehidupan, dan ada masa depan kita sendiri. Mari jaga hutan, mari cegah karhutla, karena ketika alam kita selamat, manusia dan seluruh kehidupan di dalamnya juga ikut selamat. Terima kasih, saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di Tajuk Bahana. Tetap dengarkan Bahana, radio informasi dan hiburan yang selalu menemani Sobat Bahana semuanya. Sampai ketemu lagi di Tajuk selanjutnya.
3: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Halo Sobat Rahana, sudah hadir Party Store by Timo Retail di Kota Ngawi. Pusat servis, aksesoris, dan spare part HP. Teknisi profesional dengan alat yang lengkap dan canggih. Ruang tunggu ber-AC, gratis wifi, gratis kopi, dan teh sepuasnya. Juga tersedia aksesoris, spare part HP, dan alat-alat servis yang lengkap dan terbaru. Tunggu apa lagi? Kunjungi cabang terbaru Party Store. Spesial untuk pendengar Radio Bahana, hanya dengan menyebutkan kode Sobat Bahana FM untuk mendapatkan potongan biaya Rp25.000 untuk semua jenis kerusakan. Dan potongan 25% untuk semua aksesoris HP. Kunjungi Party Store Ngawi di Jalan Ahmad Yani nomor
1: 85
0: Ngawi, 100 meter dari Tugu Kartonyono. Party Store, belanja nyaman, garansi aman.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Kembali lagi di 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Bahana kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini ya Sobat Bahana. Ya udah nemuin Sobat Bahana dari jam 6 tadi dan ini udah jam 7.30. Dan pastinya Sobat Bahana semuanya, Bila di pagi hari ini tuh masih ada waktu sekitar 30 menit ya Sobat Bahana buat bareng Bila di pagi hari ini. Jadi jangan lupa buat Sobat Bahana semuanya mau cerita ataupun ya mau komen-komen tentang Pay Later ya Sobat Bahana, lagi booming-boomingnya ataupun banyak sekali penggunanya di zaman sekarang, bahkan di online shop gitu ya Sobat Bahana. Nah, apakah itu juga merugikan online shop itu Sobat Bahana, atau itu menjadi solusi buat Sobat Bahana semuanya, solusi yang sangat membantu, atau malah menjadi jebakan gitu ya? Nah, boleh banget ceritain sama Bila gitu ya Sobat Bahana sebelum jatuh tempo gitu ya di jam 8 nanti ya Sobat Bahana. Masih ada waktu sekitar 30 menit bareng kita di pagi hari ini. Jadi jangan lupa di 0856345454545.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Tidak hanya terjadi di Kalimantan, Sumatera, dan Papua, musim kemarau dan dampak cuaca dari fenomena El Nino juga meningkatkan resiko bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Jawa Timur. Sejumlah kawasan pegunungan dan konservasi terbakar, termasuk Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Gunung Butak, perbukitan di Welirang Arjuno, Kawah Ijen, dan Kawah Wurung Bondowoso. Data terbaru, Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI Jawa Timur menunjukkan sepanjang 1 hingga 25 Agustus 2026, sekitar 2.435,65 hektar lahan tercatat mengalami karhutla. Direktur Eksekutif WALHI Jawa Timur, Pradipta Indra Ariono, kebakaran tidak bisa hanya dijelaskan oleh kondisi cuaca. Sebagian besar bencana karhutla terjadi di kawasan hutan negara.
2: Jadi kalau kita melihat karhutla yang terjadi di Jawa Timur, di mana lokasi karhutla terjadi banyak di lokasi-lokasi yang memang dalam pengelolaan negara, baik Perhutani, Tahura, Taman Nasional. Ini kan sebenarnya menunjukkan bahwa kemudian bagaimana tata kelola kawasan hutan oleh negara ini belum dilakukan dengan baik, tidak hanya soal pemanfaatan, tapi bagaimana kemudian pengelolaan ini juga bisa ngomong soal pencegahan terhadap bencana karhutla, apalagi setiap tahun potensinya selalu ada. Belum lagi dalam konteks pengelolaan kawasan hutan, BMKG sendiri sudah mengingatkan ada potensi Godzilla El Nino yang semakin meningkat, sehingga potensi kebakaran hutan ini juga semakin tinggi. Upaya itu kan kemudian harusnya dibarengi dengan langkah-langkah preventif dari pengelola kawasan hutan, sehingga kemudian tidak reaksioner dalam peristiwa kebakaran hutan dan tidak melihat kebakaran hutan ini sebagai bencana tahunan yang tidak bisa dimitigasi.
1: Ketika ancaman bencana sudah terbaca, kelalaian dalam pencegahan bukan lagi soal ketidaktahuan. Jawa Timur tidak cukup hanya harus bersiap menghadapi bencana. Jawa Timur harus mampu mencegahnya supaya tidak berakibat parah.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

Kembali lagi di 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bana, kembali lagi bersama Mila di pagi hari ini ya Sobat Bana. Masih bersama Mila dan Pileter gitu ya. Masih dengan tema hari ini yaitu Pileter Sobat Bana ya. Tadi-tadi Mila udah ngobrol sama Sobat Bana, apakah ini menjadi solusi gitu ya ketika akhir bulan tapi punya keinginan untuk berbelanja ataupun ada diskon-diskon tertentu. Dan pastinya itu harus dipertimbangkan lagi ya Sobat Bana, apalagi buat kamu yang mungkin sering kelupaan gitu ya, nanti lupa bayar, lupa bulan ini gitu Sobat Bana, tiba-tiba ada tagihan dan ada uang dendanya. Nah itu biasanya Sobat Bana ya sedikit ditakutkan gitu ya, ada beberapa bunga dan uang denda juga. Tapi kalau kamu sendiri memang membutuhkan gitu ya, sedang membutuhkan Sobat Bana, juga bisa menjadi solusi yang solutif gitu ya. Pastinya Sobat Bana semua harus mempertimbangkan manajemen keuangan juga, manajemen finansial Sobat Bana semuanya jika ingin melakukan sesuatu. Apalagi Pileter ini yang bisa terbilang itu adalah meminjam gitu, jadi kita harus membalikan. Gak mungkin kan Sobat Bana, sebuah platform ataupun online shop itu tidak ada keuntungannya gitu ya. Pastinya menyediakan Pileter juga ada keuntungan untuk mereka semua. Jadi Sobat Bana semuanya, menurut kamu gimana? Apakah ini juga menjadi solusi yang sangat-sangat positif?

생각을 보니까 별이는 이렇게 되지 않아요? hidup kita ke depan bareng-bareng. Kita gak ada yang tahu di masa depan. Siapa tahu jari kita udah gak sama samudera lagi.

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
4: Halo.
3: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
4: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
3: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
4: Mau.
3: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
4: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
3: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
4: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
5: Betul itu, susu milku baru. Komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
4: Nutrisi langkahku.
3: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
6: Milku susu Belgia ku.
7: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bandar Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, terima kasih buat semua yang baru gabung, yang udah gabung namanya Bila di pagi hari ini 2 jam tadi dari jam 6 sampai jam 8 ini. Dan Bila mau pamit undur diri dulu, sobat Bahana, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gabung di Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Baana Radio.

104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana. 20 hari di hutan tanpa makan dan minum, seorang wanita Sandra dari KKB ini meninggal dunia. Sobat Bana, seorang korban penyanderaan kelompok kriminal bersenjata KKB di Jila, Kabupaten Mimika, Papua Tengah ditemukan meninggal dunia. Sobat Bana, korban ini bernama Yosina yang ditemukan bersama Demerina Uamang yang berhasil dievakuasi selamat di wilayah Kampung Bela 1, Distrik Alama. Demerina ini berhasil dievakuasi oleh Satgas Operasi Damai Kartens 2026 bersama Polres Mimika dan Tok

tokoh masyarakat ke Timika. Sebelumnya korban disandra KKB bersama 8 wanita lainnya. Sementara Sobat Bana, Yosina ini meninggal dunia dalam kondisi yang sangat lemah karena kelaparan setelah diduga tidak mendapatkan asupan makanan selama berada dalam penyandraan. Sobat Bana, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2026 Kombes Polisi Yusuf Sutejo seperti dikutip dari okzone.com hari ini mengatakan informasi mengenai korban mengenai keberadaan korban ini mulai diterima Satgas pada 7 September 2026. Informasi itu berasal dari jaringan yang berada di Distrik Jila. Saat itu Sobat Bana, seorang kepala kampung dari Kampung Bela 1 datang ke distrik Distrik Jila dan melaporkan masyarakat menemukan seorang korban selamat di wilayah Bela. Sobat Bana, awalnya mereka tidak mengetahui siapa korban itu. Kemudian setelah dilakukan investigasi dan proses identifikasi, hasilnya benar, Demerina Wamang merupakan korban penculikan yang terjadi pada 17 Agustus yang lalu. Sobat Bana, Demerina ternyata tidak ditemukan seorang diri. Dia berada bersama rekannya Yosina. Tetapi sayangnya, kondisi Yosina ini sudah sangat lemah hingga akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Sobat Bana, Demerina dan Yosina ini sudah tertahan sekitar 20 hari dalam kondisi yang sangat berat di kawasan hutan. Demerina sendiri ditemukan dalam keadaan lemah setelah ditemukan masyarakat Kampung Bela. Korban kemudian mendapatkan perawatan sebelum akhirnya dapat dievakuasi ke Timika. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
2: FM Banar Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sobat Bana. Ketemu lagi barengan Lila Bana yang udah pasti dengan hati yang seneng banget gitu ya. Pagi hari ini bisa kembali sama kamu, bisa kembali menemani kamu yang pingin banget menikmati lagi ngopi spesialnya di edisi hari ini di Selasa 15 September. Nah, ada beberapa rentetan peristiwa bersejarah, informasi-informasi update lainnya. Terus juga silakan nih yang pengen berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar kamu, di sekitar Bana, di ngopi spesial kita hadirkan waktunya buat kamu, termasuk yang biasa deh kasih tanggapan atau pendapat gitu. Boleh banget sekarang ya, topiknya tentang pay letter nih Sobat Bana. Pernah gak sih menggunakan pay letter? Nah, apa alasannya sampai tergoda menggunakan pay letter? Oke, itu dia topiknya Sobat Bana. Silakan mau berbagi opini, udah dibuka mulai dari sekarang. Tapi topiknya bakal kita bahas nanti khusus di sesi yang kedua ya, di Ngopi Spesial.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare
3: 104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana. Dinamika perombakan kabinet di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ya sepanjang 2025-2026 ini memang mencatat serangkaian pergantian yang strategis gitu loh Sobat Bana. Mulai dari pergeseran pos menteri, kemudian kepala lembaga, hingga otoritas keuangan negara ya. Dan fase awal Sobat Bana, awal perombakan ini diawali pada bulan Februari 2025 dengan pergantian sektor sains dan keuangan ya. Februari 2026 ini pergantian sektor sains. Satrio Brojonegoro Sobat Bana ini diganti Satrio Brojonegoro gitu ya. Ini yang diganti Brian Yuliarto. Kemudian ada pergantian Menteri Keuangan Sri Mulyani yang diganti dengan Purbaya Yudi Sadewa. Dan kemarin juga diganti lagi Menteri Keuangannya ya. Oke, sementara Sobat Bana di bulan September 2025 ini fokus pada pekerja migran dan koperasi gitu. Abdul Qadir Karding ya, Menteri Perlindungan Pekerja Migran, ini diganti Mohtarudin gitu. Nah, untuk fokus pada pekerja migran dan koperasi, Budi Adi Setiadi, Menteri Koperasi, ini diganti Ferry Joko Yuliantoro. Sobat Bana, perombakan besar posisi strategis Dito Aryo Tejo atau Menpora ini diganti Erick Thohir. Kemudian Budi Gunawan, Menko Polkam Sobat Bana, ini ganti Jamari Caniago. Dan untuk reorganisasi internal Sobat Bana, ini ada anggota Abimanyu ya, Wakil Menteri Keuangan ya, diganti dengan Ketua DK, diganti menjadi Ketua DKLPS Sobat Bana. Nah, yang pasti ada juga pergeseran ketua lembaga di April 2026, Muhammad Khodari, kepala KSP, diganti Dudung Abdurrahman. Kemudian Juni hingga Juli 2026 Sobat Bana, dinamika Badan Gizi Nasional atau BGN ya, Dadan Hindayana ini diganti Nani Esdeang. Kemudian diganti lagi oleh Sudaryono pada bulan Juli 2026. Nah, di bulan September 2026 ini transaksi Bank Indonesia dari Perry Warjio gitu Sobat Bana, yang digantikan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia di tanggal 2 September. Terus transisi Menteri Keuangan yang terjadi kemarin Sobat Bana, dari Purbaya Yudi Sadewa diganti oleh Suhaisil Nasari gitu ya. Itu dia Sobat Bana dinamika perombakan kabinet di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sepanjang periode 2025-2026. Oke, sudah 15 menit dari jam 8 pagi. Selamat pagi Lila dulu nih yang barusan gabung menikmati ngopi spesial pagi hari ini. Sampai jam 10 barengan Lila kita ngobrolin satu topik tentang peleter. Pernah gak sih Sobat Bana tergoda untuk ikutan juga menggunakan peleter? Nah, kira-kira alasannya apa? Terus habis itu masih lanjut atau mungkin udah kapok? Boleh dong ceritanya ya. silakan dikasih tanggapan, cerita atau komennya dulu. Nanti kita bakal angkat semuanya di sesi yang kedua ya. Pokoknya Lila tunggu di 0856345445. Bisa lewat medsosnya Bahana, di chatroom, di radio visualnya Bahana juga bisa banget gitu. Oke, sobat Bahana, Lila juga udah siapin beberapa info catatan sejarah. Ini catatan momen-momen penting atau peristiwa bersejarah yang terjadi di tanggal 15 September hari ini ya, sobat Bahana. Berbagai peristiwa yang tercatat di dalam negeri ataupun juga peristiwa dunia yang menjadi satu catatan sejarah gitu di tanggal 15 September. Nah, sobat Bahana, kelahiran seorang matematikawan asal Persia di tahun 1973

ada Al Biruni, Abu Raihan Al Biruni ya, yang lahir di Kawarasmi, Turkmenistan, Sobat Bana, di 15 September 1973. Al Biruni ini dikenal masyarakat dunia sebagai seorang matematikawan, astronom, fisikawan, ahli geografi, dan ahli farmasi dari kalangan muslim gitu. Nah, sementara kalau di Italia, ini juga mencatatkan satu momen penting, Sobat Bana. Benito Mussolini yang membentuk pemerintahan fasis di Italia ya, ini di tahun 1943. Sobat Bana, bagaimana ceritanya? Tungguin di sini di ngopi spesial sambil Lila ingetin juga. Silakan berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar kamu, situasi lalu lintas mungkin, kondisi cuaca, kondisi jalan, atau ada peristiwa-peristiwa lain yang informasinya dirasa penting banget buat di-share, silakan ya. Kita tunggu di 0856345445 bisa lewat pesan teks, voice note, atau kalau punya videonya, nah ini lebih abdul lagi nih.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
2: Ah, ngerayu ya?
1: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
2: Mau nambah lagi?
1: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
2: Ini loh mas, dikasih bawang.
3: Hah? Bambang?
2: Bawang mas, ini loh. Kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat. Makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
4: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang. Kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.

104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana yang nggak ada acara kemana-mana, silakan deh ke Tawon ya, Taman Wisata Tawon. Ada upacara adat Keduk Beji Tawon nih, Sobat Bana, di hari ini Selasa Kliwon kan, 15 September gitu. Udah dimulai ya dari jam 8 pagi tadi sampai selesai. Silakan kalau mau ikut, mau ikut nonton gitu, langsung aja ke Taman Wisata Tawon, ini gratis dan terbuka untuk umum. Silakan. Nanti bisa cerita di sini ya. Oke, Sobat Bana, kita masih punya banyak waktu di Ngopi Spesial, dan silakan Nila masih tunggu juga nih tanggapan atau komennya. Pernah nggak sih menggunakan pay letter gitu? Alasannya apa? Terus habis itu kira-kira ketagihan atau mungkin justru menyesal, bisa nih diceritain di sini ya. Kita tunggu nih Sobat Bana di 0856345454545, bisa lewat medsosnya Bana atau di chatroom yang ada di radio visualnya Bana. Kita tunggu ya. Baik, kita kembali ke ini catatan sejarah hari ini di tanggal 15 September Sobat Bana, tahun 1943 Benito Mussolini ini membentuk pemerintahan fasis di Italia ya. Benito Amilcare Andrea Mussolini atau yang lebih dikenal dengan Benito Mussolini ini seorang

politisi asal India dan pimpin India, Italia gitu maksudnya, dan memimpin Partai Fasis Nasional. Dia ini adalah seorang diktator Italia ya, periode 1922 hingga 1943. Nah, di 15 September 1943, Benito ini membentuk pemerintahan fasis di Italia untuk bersaing dengan pemerintahan Hitler. Tapi dia dipasang mundur dari jabatannya sebagai Perdana Menteri di 28 Juli 1943 setelah serangkaian kekalahan Italia di Afrika. Setelah ditangkap, Benito diisolasi dan 2 tahun kemudian dieksekusi di Como, Italia Utara. Sebenarnya Mussolini mengakhiri sebuah dekade seperti di Jerman yang dilakukan oleh diktator Adolf Hitler dengan Nazinya.

0: Podcast News.
1: Sobat Buana, KPK sita uang ratusan miliar rupiah dari OTT kasus HKB di Bogor. Sobat Buana, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengamankan uang tunai senilai ratusan miliar rupiah yang dikemas dalam 20 koper saat menggelar operasi tangkap tangan atau OTT terkait dugaan korupsi pengurusan hak guna bangunan atau HGB di Kabupaten Bogor. Sobat Buana, juru bicara KPK Budi Prasetyo seperti kutip dari berita1.com hari ini mengatakan uang tunai yang diamankan ini terdiri dari uang rupiah dan valuta asing atau falas.

0: tas. Uang itu ditemukan dalam berbagai kemasan, mulai dari box, kardus, hingga koper. Sobat Bayana, dalam penyelidikan tertutup, tim juga mengamankan barang bukti diantaranya dalam bentuk uang tunai, yaitu rupiah dan falas yang dibungkus. Sobat Bayana, KPK juga masih menghitung jumlah pasti uang tunai yang diamankan dalam OTT itu. Berdasarkan perhitungan sementara, nilai uang diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah. Sobat Bayana, dalam OTT KPK itu, KPK menangkap 17 orang yang diduga berkaitan dengan perkara pengurusan hak guna bangunan di wilayah Kabupaten Bogor. Mereka ini berasal dari sejumlah instansi, diantaranya Pejabat Direktorat Jenderal di Lingkungan Kementerian Agama dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional ATR BTN, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, dan juga Kepala Kantah Tangerang. KPK masih melakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap pihak-pihak yang diamankan untuk mengungkap konstruksi perkara serta dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pengurusan HGB itu. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
1: Flash News 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 di FM Bana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Nah, Sobat Bana, tanggal 15 Maret ini juga mencatatkan satu peristiwa meninggalnya Habib Munsir ya, di tahun 2013, pimpinan Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Habib Munsir bin Fuad Al-Musawa, yang meninggal dunia di 15 September 2013 di Jakarta. Sobat Bana, Habib Munsir ini adalah anak keempat dari 5 bersaudara dari pasangan Fuad bin Abdurrahman Al-Musawa dan Rahmah binti Hasim Al-Musawa. Masa kecilnya dia dihabiskan di daerah Cipanas, Jawa Barat ya, bersama saudara-saudaranya. Ada Ramzi Fuad Al-Musawa, kemudian Nabil Al-Musawa, Lulu Fuad Al-Musawa, juga Aliyah Fuad Al-Musawa. Habib Munsir ini meninggal di Jakarta di 15 September 2013 di usia 40 tahun. Beliau dikenal sebagai pimpinan Majelis Rasulullah yang dakwahnya ini menjangkau berbagai wilayah di Indonesia, beberapa wilayah Nusantara dan bahkan juga dunia, Sobat Bana. Dakwahnya yang menyentuh ini yang menyentuh berbagai kalangan ya. Ini yang menjadikan dia tuh banyak dicintai oleh umat Islam, terutama di wilayah Jabodetabek dan di Nusantara. Sobat Bana, Habib Munsir ini adalah murid yang begitu disayangi oleh sang guru Umar bin Hafidz. Sedangkan kalangan pemuda muslim yang mengenalnya ini tidak jarang menjadikan ia sebagai panutan ataupun idola gitu dalam mengikuti ajaran Rasulullah. Nah, dakwahnya di Indonesia ini juga tercatat dihadiri tokoh-tokoh nasional, Sobat Bana, seperti sempat dihadiri Presiden Republik Indonesia saat itu ya, Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian Surya Dharma Ali, Fadil Muhammad, Fauzi Bowo, dan tokoh-tokoh nasional yang lain juga pernah mengikuti atau hadir gitu, sering hadir ya di dakwah yang dipimpinnya.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun versi rahasiane
1: sing kono, Pak. Tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
0: Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Ne, Bule.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bule.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro iki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng.
2: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
3: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedung Prau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
3: Ugi Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Buana, Menteri Keuangan yang baru ya, Suhasil Nasaraya mengatakan Purbaya Yudi Sadewa, ini apa namanya, pergantian jabatan yang merupakan kelanjutan, bukan perubahan sih. Jadi menurut Suhasil, Menteri Keuangan yang baru gitu ya, harus tetap bekerja untuk melanjutkan menjaga keuangan dengan cara yang bakal lebih baik gitu loh. Nah, Sobat Buana, tentang Suhasil, aduh namanya susah, Suhasil Nasara gitu ya. Ini kelahiran Jakarta 23 November 1970, profilnya nih Sobat Buana, dengan latar belakang seorang ekonom dan juga akademisi. Untuk laporan harta kekayaan 136,17 miliar rupiah, ini berdasarkan laporan harta laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN 2025 ya. Nah, Sobat Buana, pendidikannya adalah S1 Ekonomi Universitas Indonesia, S1 Regional Science Cornell University, S3 Regional Planning University of Illinois at Urbana-Champaign. Dan untuk karirnya sendiri, Sobat Buana, menjadi Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu di tahun 2016 hingga 2019. Kemudian Wakil Menteri Keuangan tahun 2019 hingga 2024, juga 2024 hingga 2026. Dan Sobat Buana, ini sekarang menjadi Menteri Keuangan 2026 sampai 2029 ya. Nah, kalau apa namanya, Menteri Keuangan sebelumnya Purbaya Yudi Sadewa di tahun 2005-2026 yang menggantikan Sri Mulyani di tahun 2016-2025 yang menjabat ya sebagai Menteri Keuangan. Sebelum Sri Mulyani ini yang menjabat sebagai Menteri Keuangan adalah Bambang Brojonegoro di tahun 2014 hingga 2016. Nah, untuk Menteri Keuangan yang baru ini, Sobat Buana, Presiden Prabowo ini mengarahkan atau memberikan arahan

kepercayaan dan kredibilitas keuangan negara. Memastikan APBN ini menjalankan program pemerintah serta menumbuhkan dan menstabilkan ekonomi Indonesia, juga menjalankan komunikasi publik yang dapat dipercaya terkait kebijakan ekonomi Indonesia. Itu sekilas sih Sobat Bana, profil Menteri Keuangan yang baru ya, Suhasil Nazara, yang kemarin ditugasi menjaga kestabilan perekonomian di tengah ketidakpastian global, menjadi Menteri Keuangan yang baru menggantikan Menteri Keuangan sebelumnya Purbaya Yudi Sadewa. Baik, masih ada waktu 17 menit lagi di Ngopi Spesial. Dan Sobat Bana, salah satu yang menjadi catatan penting juga di tanggal 15 September ya, ini Jepang yang mendarat di Indonesia, di Jakarta tepatnya di tahun 1945. 15 September 1945, pasukan Sekutu, maksudnya Jepang yang dilucuti gitu, di tanggal 15 September 1945 ya, ini Sekutu ini mendaratkan pasukannya di Jakarta untuk melucuti tentara Jepang gitu loh Sobat Bana. Nah ini memang menyusul kekalahan atau menyerahnya Jepang tanpa syarat kepada Sekutu gitu ya, setelah dua kota besarnya ini dijatuhi bom atom oleh Amerika Serikat. Baik, itu salah satu catatan yang terjadi di tanah air. Dan Sobat Bana, untuk yang lain nanti masih kita hadirkan lagi. Lila mau ingetin dulu nih, untuk Sobat Bana silakan deh kasih tanggapan atau pendapatnya untuk topik kita hari ini. Pernah gak sih menggunakan pay letter gitu? Alasannya apa? Terus lanjut lagi menggunakannya atau udah kapok gitu Sobat Bana? Karena ada alasan tertentu, boleh dong cerita di sini. Kita tungguin ya di 0856345454545. Bisa lewat medsosnya Bana juga, di chatroom yang ada di Radio Visioner Bana, silakan deh bisa tulis komennya di situ, nanti kita bakal bahas di sesi yang kedua. Oh ya, jangan lupa Sobat Bana, silakan ya untuk menikmati acara adat, upacara adat Keduk Beji di Tawon yang digelar di Taman Wisata Tawon ya, mulai jam 8 pagi ini. Silakan untuk datang ke Taman Wisata Tawon melihat upacara adat yang satu ini.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silahkan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silahkan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
6: Seratus empat koma lima FM Bahana Radio. Sobat Bahana, beberapa catatan peristiwa penting di hari ini dan informasi yang sudah hadir tadi sih, mudah-mudahan sih bisa ini ya, bisa nambah wawasan kita gitu. Tapi masih ada informasi-informasi lain yang bakal kita hadirkan lagi di sini, termasuk juga informasi dari Sobat Bahana, kita tungguin untuk bisa kita angkat juga di ngopi spesial pagi hari ini. Jangan lupa nih kasih tanggapan atau komennya. Sobat Bahana, pada nggak sih tergoda untuk menggunakan PayLater? Nah, alasannya kira-kira apa? Terus habis itu kira-kira mau pakai lagi atau udah kapok? Kita tunggu di sini ya, di ngopi spesial.

Sobat Buana, 22 korban selamat kapal Virgo ini sempat tertahan di laut akibat gelombang tinggi. Sobat Buana, Basarnas dalam konferensi pers mengenai perkembangan operasi SAR hari kedua kecelakaan kapal Virgo Transport 8 di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada Selasa 15 September. Basarnas mengatakan 22 korban kecelakaan kapal Virgo Transport 8 yang dipastikan selamat ini sempat tertahan di tengah laut. Sobat Bana, ini karena proses evakuasi menuju Banjarmasin sempat terkendala gelombang tinggi sehingga memaksa pemindahan korban dilakukan beberapa kali. Sobat Bana, Kepala Basarnas Muhammad Safi mengatakan 22 korban itu sebelumnya berada di kapal Cahaya Bahari yang merupakan kapal kayu tertahan di tengah laut. Namun gelombang tinggi di atas normal membuat kapal itu tidak berani mendekat saat hendak melakukan transfer korban menuju kapal yang akan membawa mereka ke Banjarmasin. Seperti dikutip dari Detik News hari ini, Sobat Bana, kondisi itu membuat pemindahan korban harus dilakukan menggunakan kapal kecil

menuju KRI Nala sehingga proses evakuasi menjadi lebih lambat. Setelah itu KRI Nala juga terkendala tidak bisa langsung bersandar di Pelabuhan Trisakti karena ukuran kapal yang besar. Namun kemudian kembali dipindahkan dari KRI Nala ke kapal Kumai milik TNI Angkatan Laut untuk melanjutkan perjalanan menuju Banjarmasin di hari Senin tengah malam. Diperkirakan mereka sobat Bana tiba di Banjarmasin pada Selasa subuh tadi. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan
1: 104,5 FM Banar Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Selamat pagi. Lila masih di sini nih untuk kembali menemani kamu menikmati ngopi spesial. Kita udah ada di sesi yang kedua atau sesi terakhir ya, sampai di jam 10 pagi gitu. Nah, sobat Banar, satu sesi ke depan sampai jam 10 pagi kita bakal ngobrol santai, berbagi cerita gitu. Sekaligus juga belajar soal kebiasaan keuangan yang makin dekat dengan kehidupan kita ya. Pernah gak sih menggunakan PayLater? Nah, kalau pernah atau enggak gitu alasannya kenapa? Kalau pernah kira-kira lanjut apa enggak sih sobat Bana gitu loh. Oke, silakan kita tunggu di sini ya di 085634545454545. Bisa lewat medsosnya Bana atau di chatroom di Radio Visiona Bana. Ya, PayLater ini memang seringkali dianggap sebagai solusi praktis saat kebutuhan datang lebih dulu daripada gaji. Tapi apakah benar PayLater ini membantu atau justru bikin pengeluaran semakin sulit nih buat dikendalikan sobat Bana? Bisa nih bagi ceritanya lewat ngopi spesial ya. Pernah gak pakai PayLater? Alasannya apa gitu? Hasil lanjut ataukah sudah kapok setelah itu? Nah, silakan bagi ceritanya di sini di ngopi spesial edisi hari ini sobat Bana di Selasa 15 September.

0: Hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 104,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok, sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kono lho, Pak.
1: Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne Bune.
0: Ya terus, ya terus. Hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan Bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancain. Sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Blora.
3: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Blora. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegalrejo Ngumbul Todanan Blora.
4: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Pak Heru Tanjung Tambakrejo Bojonegoro. Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Ya, Sobat Bana, pay letter ini memang seringkali dianggap sebagai solusi praktis jika kita lagi butuh sesuatu sementara dananya belum ada, gajinya masih lama gitu mungkin ya, belum gajian gitu. Tapi benar nggak sih pay letter ini bisa menjadi solusi atau jangan-jangan cuma jebakan finansial aja nih Sobat Bana? Oke, kita mau dengar nih ya cerita kamu Sobat Bana, pernah nggak sih menggunakan pay letter? Nah, alasannya kenapa gitu? Terus habis itu lanjut lagi menggunakannya atau ya udah cukup sekali itu aja gitu. Kita tunggu di sini nih. Boleh di share ya di 085634545445. Bisa lewat medsosnya Bahana, di chat roomnya, di radio visionnya Bahana juga bisa banget. Silakan bisa kirim ke, terserah deh mau WA, mau nelpon langsung, atau mau cerita di chatroom atau di medsosnya Bana juga bisa banget ya, tinggal pilih aja gitu. Ya Sobat Bana, pay letter ini adalah metode pembayaran yang memungkinkan kita membeli barang atau jasa di awal, di depan ya sekarang gitu, tapi membayarnya nanti. Bisa dibayar sekaligus atau dibayar dengan cara dicicil gitu ya. Nah, banyak sih alasan kenapa orang itu menggunakan pay letter gitu. Ada kebutuhan yang mendadak mungkin ya. Ingin membeli barang cuman uangnya gak cukup, jadi bisanya menyicil cicilan gitu Sobat Bana, atau lagi memanfaatkan promo atau diskon bisa juga sih ya. Dan mungkin kan kebanyakan orang belum memiliki kartu kredit juga. Nah, ini mungkin salah satu alasan bisa jadi sih untuk menggunakan pay letter gitu. Nah, ternyata Sobat Bana, survei berbagai lembaga keuangan digital di Indonesia ini menunjukkan pengguna pay letter ini didominasi oleh usia produktif loh Sobat Bana, dari rentang usia 18 hingga 35 tahun kebanyakan ya. Alasan terbesarnya adalah alasan terbesar penggunaannya itu adalah belanja untuk kebutuhan harian, fashion, elektronik, atau biaya perjalanan gitu Sobat Bana. Ini berarti boleh dibilang kalau pay letter itu menunjukkan kalau pay letter ini bukan hanya sekedar gaya hidup aja ya, tapi juga sudah menjadi alat pembayaran sehari-hari gitu. Oke, Sobat Bana, silakan berbagi cerita di sini, pengalamannya mungkin yang udah pernah pakai pay letter, alasannya kenapa, terus kira-kira abis itu menyesal atau tetap lanjut gitu. Halo, terima kasih dulu yang sudah gabung di sini. Selamat pagi. Pagi dari Mbak Mala. Pernah sih, pernah pakai dipakai buat beli kulkas karena yang lama rusak gitu. Kalau menurut aku sih sangat membantu ya. Cicilan 6 bulan dan lunas gitu. Oke, kalau menurut Mbak Mala tadi sih membantu ya. Terima kasih deh. Halo Mas Andi juga. Awalnya karena promo gratis ongkir sih, lama-lama jadi sering cek. Tapi kok jadi ini sih, jadi apa nih namanya? Belanjaannya jadi gak terkendali gitu. Jadinya sekarang udah dinonaktifkan deh biar sehat lagi keuangannya. Mas Andi seperti itu ya, pernah ya, bahkan sampai terjebak lagi dan lagi gitu. Cuman apa namanya, dirasa udah gak sehat lagi belanjanya gitu, ya udah dinonaktifkan. Terima kasih. Yang lain kita masih tungguin di sini, silahkan bisa di share di Ngopi Spesial Lampung. Waktunya masih lama sampai jam 10 pagi.

0: yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Sobat Bahana, sejumlah wilayah di Indonesia ini mengalami hari tanpa hujan ekstrim panjang gitu ya, hingga lebih dari 100 hari. Dan berdasarkan dari hasil monitoring perkembangan musim dan deret hari tanpa hujan yang dilakukan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, hari terpanjang tanpa hujan ini bahkan ada yang mencapai 131 hari tanpa ada hujan ya. Nah, Sobat Bahana, wilayah dengan hari tanpa hujan ekstrim panjang ini tersebar di 17 provinsi. Daerah yang dengan HTA ekstrim panjang terlama ini tercatat di daerah istimewa Yogyakarta mencapai 131 hari, Sobat Bahana. Kemudian Jawa Tengah mengalami HTH selama 130 hari dan Jawa Timur ini 129 hari. Nah, yang paling lama ini daerah istimewa Yogyakarta ya, hari tanpa hujannya ini sudah mencapai 131 hari. Kemudian Jawa Timur di urutan ketiga dan di urutan terakhir dari 17 hari tanpa hujan terlama ini Sobat Bahana ada Maluku Utara 86 hari gitu. 86 hari ini paling sedikit loh ya. Bayangin 86 hari 2 bulan lebih tanpa hujan gitu. Nah, ini apa namanya? Ada pemutakhiran 10 September 2026 Sobat Bahana untuk zona musim atau ZUM di Indonesia. Ini masih didominasi oleh wilayah-wilayah yang mengalami musim kemarau ya. Sebanyak 564 ZUM atau 80,7% dari total ZUM ini tercatat sedang mengalami musim kemarau, sementara 22 atau 3,1% yang sudah memasuki musim penghujan. Nah, wilayah lain yang merupakan daerah yang memiliki satu tipe musim, Sobat Bahana, jadi tidak dikategorikan berdasarkan pergantian musim kemarau ke musim penghujan ya, seperti zona pada umumnya gitu. Selain hari tanpa hujan ekstrim panjang, BMKG ini juga mencatat banyak provinsi mengalami periode tanpa hujan selama lebih dari satu bulan. Dan kondisi ini menunjukkan kalau sebagian wilayah masih menghadapi periode kering yang cukup panjang, termasuk di Ngawi ya. Dah berapa bulan kita gak ketemu sama hujan nih Sobat Bahana. Cuaca juga aduh panas banget, baru jam 9-an aja udah panasnya luar biasa gitu ya. Oh ya, ini sekaliku juga jadi peringatan sih, mengingatkan juga Sobat Bahana untuk yang

0: aktivitasnya mungkin banyak dilakukan di luar ruangan. Jangan lupa ya untuk menjaga kulitnya tetap sehat, pakai sunscreen, apa namanya, pakai topi lah gitu kalau banyak aktivitasnya di luar ya. Pakai topi yang bisa melindungi muka, baju panjang gitu yang bisa melindungi kulit ya. Karena juga panas yang terik ini bisa membahayakan kesehatan kulit juga Sobat Bana. Baik, di ngopi spesial pagi hari ini, silakan yang pengen berbagi tanggapan atau komennya, kita masih tungguin. Bisa di 085634545445, bisa juga lewat medsosnya Bahana atau di chatroom nih yang ada di radio visualnya Bahana ya. Ini melalui aplikasi X-Space Radio gitu. Pagi dulu, selamat pagi dari Mas Fajar. Pernah sih belanja online menggunakan PayLater gitu. Ya iseng-iseng aja sih, tapi ternyata tagihan kecil-kecil kalau dijumlah juga besar sekali. Udah gitu kupingnya jadi risih banget lah kalau belum diisi aplikasi untuk belanja online-nya, ditelepon-teleponin terus deh sama pihak sana, jadi risih banget gitu. Jadi sekarang enggak, kapok gitu, enggak mau lagi. Oke, Mas Wajar, makasih ya. Udah pernah iseng-iseng aja katanya, tapi tagihan-tagihan kecil katanya kalau dijumlahin, dijadiin satu juga jadinya besar, habis itu dapat tagihan terus yang bikin jadi risih ya, hidupnya gak tenang karena di uber-uber. Terima kasih nih Mas Fajar. Oh ya Sobat Bana, ya bagi sebagian orang mungkin PayLater ini bisa membawa manfaat gitu ya, membantu saat kebutuhan mendesak itu tiba-tiba aja datang. Arus kasnya juga lebih fleksibel, bisa dimanfaatkan kalau disiplin membayar gitu. Cuman ya itu dia, memang ada resikonya juga gitu loh. Jadi impulsif ya saat belanja gitu. Terus tagihan menumpuk nih dari beberapa aplikasi. Bisa juga kena denda kalau terlambat membayar. Udah gitu kalau terlambat, nah tadi kayak dibilang sama Mas Fajar ya, diteleponin mulu gitu, mengganggu tabungan bulanan juga sih sebenarnya ya, menggunakan PayLater ini Sobat Bana. Nah gimana sih tips sederhananya ya? Cicilan itu idealnya tidak melebihi 30% dari penghasilan bulanan ya, biar keuangan kamu tuh tetap sehat gitu. Ya, kita masih tunggu di sini cerita atau komennya, pernah nggak sih menggunakan PayLater, alasannya apa? Terus habis itu kira-kira masih lanjut lagi atau kapok deh sekali aja gitu. Kita tunggu cerita kamu di sini di Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: Express News.
1: Lima FM Bana Radio Sobat Bana. Jelang FIFA ASEAN Cup 2026 Sobat Bana, inilah lawan terberat Timnas Indonesia. Sobat Bana, John Hetman tidak melihat negara lain sebagai ancaman terbesar di ajang FIFA ASEAN Cup 2026. Sobat Bana, tetapi pelatih asal Inggris itu justru menyebutkan lawan terberat skuad Garuda adalah diri mereka sendiri. Sobat Bana, seperti dikutip dari FIFA hari ini, Hetman menilai Vietnam, Thailand dan juga Malaysia ini tetap menjadi kekuatan utama di Asia Tenggara. Dan namun sebelum menghadapi rival-rival itu, Timnas Indonesia harus mampu menjaga mentalitas, standar permainan, juga konsistensi mereka sendiri. Sobat Bana, pernyataan Hetman ini menjadi penting setelah Timnas Indonesia gagal memenuhi target di ASEAN Championship 2026. Skuad Garuda tersingkir di fase grup setelah kalah 0-3 dari Vietnam dan hanya bermain imbang 1-1 saat menghadapi Singapura. Hal itu menjadi modal evaluasi sebelum Timnas Indonesia kembali bersaing di turnamen Asia Tenggara, FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung 24 September hingga 5 Oktober 2026 dengan Indonesia sebagai tuan rumah divisi 1. Sobat Bana, Timnas Indonesia berada di grup A bersama Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Seluruh pertandingan grup A ini akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Jakarta. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
0: Flash News.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Oke, sobat Bana, kita cek dulu nih, ada yang udah kasih tanggapan juga ya. Pernah nggak sih menggunakan pay letter gitu, sobat Bana? Terus alasannya apa? Ceritanya gimana nih setelah menggunakan, setelah pernah pakai gitu? Ini malah keterusan atau udah deh kapok stop aja sekali aja gitu? Kita tungguin ceritanya di sini. Sementara udah masuk dulu pagi dari Mbak Lilis nih, makasih banget. Pernah bahkan sekarang lanjut pakai, tapi ya maksimal satu aja sih, nggak banyak item gitu. Oke, nggak kapok ya, jadi tetap lanjut, cuman yang dibatasinya nggak macam-macam, satu item aja gitu. Ntar kalau udah lunas baru item yang lain gitu ya. Makasih. Halo Bambang, pernah pakai juga dua kali kalau nggak salah ya, tapi sekarang berhenti total deh gitu. Kalau aku sekarang prinsipnya lebih baik memilih menabung dulu, ntar kalau uangnya udah cukup baru beli sih. Karena kalau di ya kalau pay letter itu kan berarti juga gini-gini, pay letter itu sama juga dengan kredit. Nah, harganya kan jatuhnya lebih mahal gitu katanya. Udah gitu kalau telat

angsurannya didenda. Terus sama kayak tadi yang dibilang Mas Fajar ya, diteleponin mulu gitu katanya. Makasih deh. Halo juga, selamat pagi. Belum. Yang lain kita masih tunggu di sini ya, Sobat Bana. Kita masih ada kesempatan gitu. Silakan bisa di-share lagi di 0856345454545. Bisa lewat medsosnya Bana, di chatroom di Radio Visioner Bana juga bisa banget ya. Silakan bisa tulis di situ, kita angkat juga di sini di Ngopi Spesial.

0: Gila tuh si Abeng, makin kesini usaha kulinernya semakin laris aja ya. Padahal dia nggak promo di sosmed tuh. Rahasianya apa ya?
1: Pengen tahu.
0: Iya, please dong tanyain. Kan kamu udah soiban lama sama dia.
1: Usah tanya. Aku udah tahu rahasia sukses dia. Dia tuh emang nggak promo di sosmed. Tapi Abeng promonya di radio.
0: Radio?
1: Iya, pendengar radio banyak dan loyal. Jangan remehin radio.
2: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding televisi dan media massa lain, tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak. Radio juga murah. Pendengar radio tidak dipungut biaya spesial pun untuk mendengarkan radio. Radio juga fleksibel. Mendengarkan radio bisa dilakukan bersamaan dengan hal lain tanpa mengganggu aktivitas tersebut. Radio juga tanpa batas. Siaran radio menembus batas geografis, demografis, suku, ras, hingga kelas sosial untuk menyampaikan pesan dan menghibur pendengarnya. Tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
3: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, coba kita bayangkan hutan yang selama ini hijau, tempat pohon tumbuh, udara kita bersih, dan berbagai macam hewan mencari makan, tiba-tiba berubah menjadi lautan api. Asap membumbung tinggi, udara menjadi sesak. Tanah yang tadinya dipenuhi kehidupan, perlahan berubah menjadi hitam. Dan yang terbakar bukan hanya pohon, yang menjadi korban bukan hanya hutan. Ada manusia yang harus menghirup asapnya. Ada warga yang harus meninggalkan rumahnya, dan hewan-hewan yang kehilangan tempat tinggal, bahkan kehilangan nyawa. Sobat Bahana, hari ini kita mengangkat sebuah persoalan yang setiap tahun kembali menghantui kita, yaitu kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Karhutla bukan sekedar pemandangan api yang membesar di tengah hutan, dampaknya bisa panjang. Ketika hutan terbakar, pohon-pohon yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk tumbuh bisa hilang dalam hitungan jam. Habitat satwa ikut rusak. Hewan yang biasanya hidup di dalam hutan kehilangan tempat berlindung dan sumber makanan. Ada yang berusaha melarikan diri dari kobaran api, ada yang terjebak, ada pula yang akhirnya masuk ke wilayah permukiman karena habitatnya sudah tidak lagi aman. Dan di sisi lain, manusia juga menjadi korban. Asap dari kebakaran bisa mengganggu aktivitas masyarakat, anak-anak bisa kesulitan beraktivitas di luar rumah, para pekerja harus menghadapi kualitas udara yang buruk. Belum lagi ketika api mendekati permukiman, masyarakat bisa merasa takut kehilangan rumah, lahan, bahkan sumber penghidupan. Artinya, satu kebakaran bisa menciptakan persoalan yang panjang. Bukan hanya persoalan lingkungan, tapi juga persoalan sosial dan ekonomi. Sobat Bahana, yang menarik untuk kita renungkan adalah, kalau hutan terbakar, siapa sebenarnya yang paling rugi? Jawabannya, kita semua. Karena hutan bukan hanya milik pohon. Hutan adalah rumah bagi satwa. Hutan juga bagian dari sistem kehidupan manusia. Pohon membantu menjaga keseimbangan lingkungan, hutan menyimpan air, menjaga tanah, dan menjadi bagian penting dari ekosistem. Ketika hutan rusak, dampaknya tidak berhenti ketika api padam. Setelah api mati, persoalan belum selesai. Masih ada lahan yang rusak, masih ada habitat yang hilang, masih ada satwa yang harus mencari tempat baru, dan masyarakat harus menghadapi dampak lingkungan yang bisa berlangsung lama. Karena itu, kita perlu melihat karhutla bukan hanya sebagai berita tentang ada kebakaran, tetapi sebagai sebuah peringatan bahwa satu tindakan manusia bisa memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan. Pembukaan lahan dengan cara membakar, membuang sesuatu yang bisa memicu api, atau meninggalkan api tanpa memastikan benar-benar padam. Hal-hal yang terlihat sederhana bisa berubah menjadi masalah besar ketika kondisi lingkungan kering dan api tidak terkendali. Sobat Bahana, kita tentu berharap penanganan karhutla terus diperkuat. Pencegahan harus dilakukan sebelum api membesar. Masyarakat juga perlu ikut menjaga lingkungan. Kalau melihat potensi kebakaran, jangan dianggap sepele. Segera laporkan kepada pihak yang berwenang, karena mencegah satu titik api

0: Jadi kebakaran besar jauh lebih baik daripada menunggu api membesar dan kemudian berusaha memadamkannya. Dan satu hal lagi, mari kita ingat bahwa hewan-hewan di hutan tidak bisa memilih untuk pindah rumah ketika rumah mereka terbakar. Mereka tidak bisa mengambil barang-barang mereka, tidak bisa menghubungi pemadam kebakaran, tidak bisa menjelaskan bahwa mereka sedang ketakutan. Mereka hanya bisa berusaha bertahan hidup. Itulah kenapa menjaga hutan sebenarnya juga berarti menjaga kehidupan. Sobat Buana, api mungkin bisa padam, tetapi luka yang ditinggalkan karhutla belum tentu langsung hilang. Pohon yang tumbang membutuhkan waktu untuk tumbuh kembali. Habitat yang rusak membutuhkan waktu untuk pulih. Satwa yang kehilangan rumah belum tentu bisa kembali ke tempat semula. Dan manusia pun harus menanggung dampaknya. Jadi sebelum kita menyalakan api, sebelum membakar sesuatu, sebelum menganggap kecil sebuah titik api, ingat bahwa yang mungkin terbakar bukan hanya rumput atau pohon. Bisa jadi di baliknya ada rumah satwa, ada lingkungan, ada kehidupan, dan ada masa depan kita sendiri. Mari jaga hutan, mari cegah karhutla, karena ketika alam kita selamat, manusia dan seluruh kehidupan di dalamnya juga ikut selamat. Terima kasih, saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di Tajuk Bahana. Tetap dengarkan Bahana, radio informasi dan hiburan yang selalu menemani Sobat Bahana semuanya. Sampai ketemu lagi di Tajuk selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Bana, dari beberapa cerita yang tadi udah masuk, ternyata jawabannya beragam ya. Ada yang merasa pay letter itu sangat membantu saat kebutuhan mendesak. Ada juga yang memilih berhenti karena pengen hidupnya lebih tenang tanpa tagihan gitu. Ya, intinya perlu diingat Sobat Bana, pay letter itu bukan uang tambahan ya, melainkan tanggung jawab yang harus dibayar kemudian gitu loh. Oke? Kalau digunakan dengan bijak ya bisa jadi solusi, tapi kalau dipakai karena lapar mata, nah itu dia justru jadi beban gitu. Baik, Lila mesti pamit dulu dari ngopi spesial pagi hari ini di edisi Selasa 15 September. Terima kasih yang sudah berbagi cerita di sini, yang cuman stay aja, pokoknya semua makasih ya. Bye bye now, kita ketemu lagi besok, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari mana sih? Dia nangis-nangis loh seharian. Gue mau pergi sampe gak jadi loh.

0: Bergabung di Ngopi Spesial.
1: Radio informasi dan hiburan.
2: Menjadi teman setia kala pagi kala senja, nyanyikan curah rasa.
3: Tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.
0: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.

0: Sobat, kita jumpa kembali di Lintas Informasi Pramesnet edisi Selasa 15 September 2026. Siaran ini diikuti 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, 103,8 FM Prameswara Lamongan. Baik Sobat, kami awali informasi dari Magetan. Sempat padam, angin kencang bikin kebakaran di Gunung Lawu kembali meluas. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adi Mas.
1: Baik, terima kasih. Sobat, kebakaran hutan di kawasan Gunung Lawu kembali meluas setelah api yang sempat dipadamkan kembali menyala akibat hembusan angin kencang. Wakil Administrator KPH Lawu DS Hermawan mengatakan, api yang sebelumnya berhasil dipadamkan di peta 42 kembali muncul setelah angin kencang meniup kawasan tersebut. Kondisi itu membuat petugas gabungan harus kembali melakukan pengendalian untuk mencegah api merambat ke kawasan lain. Menurut Hermawan, api tidak membakar kawasan dalam satu hamparan secara bersamaan. Api menjalar dan merambat mengikuti kondisi vegetasi serta arah angin. Hermawan mengatakan dengan hembusan angin kencang, luasan kawasan terbakar berdasarkan perhitungan diperkirakan akan mencapai sekitar 5 hektar. Sebelumnya luasan kebakaran diperkirakan sekitar 2 hektar. Kebakaran tercatat berada di dua anak peta, yakni peta 50A dan peta 42. Api saat ini masih menjadi perhatian petugas karena kondisi angin berpotensi kembali memperluas kawasan terdampak.
2: Kalau titik apinya ya hanya dua anak peta di 50A sama 42 itu. Tapi 42 ini posisi sore tadi sudah off. Tapi kena angin lagi ini infonya nyala lagi.

0: Jadi teman-teman yang mantau di atas itu sudah melaporkan juga, tapi persiapan di peta 442 ini kita stop di Ilaran di atas nanti.
1: Dermawan mengatakan, petugas terus memantau arah pergerakan api, terutama di kawasan atas Gunung Lawu. Petugas gabungan juga tetap berjaga di kawasan atas. Sebanyak 10 personel dari wilayah Ngawi disiagakan di kawasan atas. Jumlah personel yang sama ditempatkan di sekitar peta 50A1 untuk mengantisipasi apabila api kembali bergerak ke atas. Untuk menghentikan pergerakan api, petugas membuat ilaran di sejumlah titik. Sekat tersebut digunakan untuk memutus jalur rambatan api agar tidak bergerak ke kawasan lain. Sementara kebakaran yang merambat ke bawah dipastikan berhasil teratasi dengan adanya sekat api dengan menanami kawasan tersebut dengan tanaman kopi. Menurut Hermawan, petugas akan kembali melakukan penanganan apabila angin membuat api melompat atau muncul di titik baru.
0: Teman stay kita, jadi jajaran itu stay di atas, jadi sudah memprediksi nanti kalau sampai api naik, kita putus di atas.
2: Oh, iya.
0: Jadi itu langkahnya. Ini malam ini ya, karena masih kondisi malam, kita tadi sore sampai sore sudah kita bikin ilaran, maksimal ilaran di atas. Ya, wallahualam, nanti kalau angin malam sampai melompat lagi, ya besok kita eksekusi lagi gitu. Jadi langkahnya gitu. Ini jadi teman-teman, jadi yang berwilayah Ngawi setik.
1: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
3: Adimas, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita menuju ke Lamongan. Jurnalis di Lamongan gelar doa untuk rekannya yang hilang kontak. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Nur Husein.
4: Baik, terima kasih sobat. Jurnalis di Lamongan gelar doa untuk rekannya yang hilang kontak. Rasa cemas dan solidaritas mendalam menyelimuti insan pers di Kabupaten Lamongan. Sejumlah jurnalis yang tergabung dalam PWI Lamongan dan IJTI Korda Pantura Raya berkumpul menggelar doa bersama menyusul kabar hilangnya 5 rekan seprofesi mereka di perairan Selat Sunda saat bertugas meliput erupsi Gunung Anak Krakatau. Aksi mengetuk pintu langit ini digelar sebagai bentuk empati dan dukungan moral bagi keluarga korban serta tim penyelamat di lapangan. Ketua PWI Lamongan, Kadam Mustoko, mengajak seluruh masyarakat mendoakan agar 5 pahlawan pena tersebut segera ditemukan dalam keadaan selamat. Ia juga berharap keluarga yang menanti senantiasa diberikan ketabahan dan kekuatan menghadapi situasi krisis ini. Senada dengan hal tersebut, Ketua IJTI Korda Pantura Raya, Muhammad Mahrus, menegaskan pentingnya sesama awak media untuk saling menguatkan. Selain membacakan doa terbaik demi keselamatan para jurnalis, komunitas pers Lamongan berharap tim SAR gabungan dapat bekerja maksimal sehingga pencarian segera membuahkan hasil. Hingga saat ini, proses penyisiran di perairan Selat Sunda masih terus dilakukan. Doa dan dukungan dari insan pers tanah air terus mengalir demi keselamatan rekan-rekan yang tengah menjalankan tugas mulia tersebut. Dari Lamongan, Nurul Zain melaporkan, kita kembali ke studio. Silakan.
3: Nurul Zain, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Kita masih di Lamongan sobat. Dampak kemarau panjang, petani jagung di Gerabakan Tuban gagal panen dan alih profesi jadi kuli. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
5: Baik, terima kasih. Kemarau panjang ekstrim yang melanda Kabupaten Tuban sejak Juni 2026 memicu ancaman gagal panen masif bagi para petani jagung di lahan tada hujan, salah satunya di Desa Waleran, Kecamatan Gerabakan. Menurut pengakuan petani setempat, Hendro, 37 tahun, krisis air menyebabkan produktivitas jagung pada musim tanam 2 anjlok hingga 50% dari kondisi normal 4 kuintal per kilogram bibit menjadi 2 kuintal saja. Bahkan sebagian besar tanaman mengering dan mati sebelum berbuah. Akibat lahan pertanian tidak dapat digarap hingga musim penghujan yang diprediksi baru turun pada pertengahan November atau awal Desember 2026, banyak petani terpaksa beralih profesi menjadi kuli panggul, kuli jagung, atau merantau keluar daerah demi menyambung hidup.
6: Kurang bisa bersahabat dengan petani, karena ya bisa dilihat sendiri, di sini, di Desa Waleran ini kan semuanya kan tidak hujan. Jadi mengandalkan air dari air hujan. Kalau hujannya tidak ada, ya otomatis kita gagal panen. Biasanya untuk satu wilo tanam jagung, itu menghasilkan 3-4 kuintal. Sekarang 2 kuintal pun tidak sampai. Dan itu yang menjadi dampak utama kekeringan di Desa Waleran.
5: Merespon krisis kekeringan yang meluas di 19 desa pada 9 kecamatan, BPBD Kabupaten Tuban menyalurkan bantuan air bersih sebanyak 62 ribu liter per hari dengan mengoperasikan 5 unit armada tangki sejak Juli 2026. Kepala Pelaksana BPBD Tuban, Sudarmaji, mencatat terdapat

0: 5 desa dengan dampak terparah, yaitu Desa Ngandong, Sugiwaras, Latsari, Bader, dan Sidoarjo. Jika ekskalasi kekeringan terus meluas hingga 20-30 desa seperti kondisi 2024, BPBD siap menggandeng armada tangki dari perusahaan-perusahaan swasta di Tuban guna memperkuat distribusi air bersih kepada warga terdampak. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Ngawi. Api lahap rumah produksi di Ngawi, kerajinan siap ekspor musnah, rugi 1,3 miliar rupiah. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Bahana FM Ngawi, Erlinda.
2: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, harapan mengirim kerajinan kayu jati ke pasar Swedia dalam 2 hari mendadak sirna. Produk mebel yang sudah rampung dikerjakan dan dikemas justru hangus dalam kebakaran di rumah produksi milik swasta Jenggrek, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi pada Minggu malam. Api membakar hampir seluruh bagian tempat produksi yang berada di kawasan wisata Tirta dan kuliner Desa Jenggrek. Tumpukan kayu dan produk berbahan kayu membuat kobaran api cepat membesar, ditambah kondisi angin yang cukup kencang. 4 mobil pemadam milik Pemkab Ngawi dikerahkan bersama 1 unit pemadam dari Kodim 0805 Ngawi dan kendaraan suplai air BPBD. Petugas gabungan TNI Polri juga diterjunkan untuk membantu proses pemadaman dan pendinginan. Pemilik usaha Suwardi, 60 tahun, mengatakan api diketahui muncul dari area pengolahan kayu. Berdasarkan dugaan awal, sumber api berkaitan dengan puntung rokok yang dibuang oleh karyawan. Suwardi menyebut produk yang musnah bukan sekedar bahan baku. Sejumlah kerajinan telah dipacking dan dipersiapkan untuk memenuhi pesanan ekspor ke Swedia. Akibat kebakaran tersebut, ia memperkirakan kerugian mencapai sekitar 1,3 miliar rupiah. Selain bangunan dari material produksi, pesanan yang telah siap dikirim juga ikut menjadi korban.
3: Kawanku kemari dia lihat di gudang ada kebakaran, baru kecil. Tapi saya ambil air sudah nggak menutupi, sudah besar.
4: Jadi yakin membesar, Pak?
5: Besar ya?
3: Di dalam itu packingan semua barang sudah mau kirim.
5: Kirim ke mana, Pak?
3: 2 hari lagi kirim ke Swedia, 2 kontainer jumbo besar.
5: Oh, gitu. Ekspor, Pak ya?
3: Ekspor.
4: Terus itu untuk penyebabnya apa, Pak?
3: Penyebabnya itu dari anak-anak itu yang merokok itu, dari tegesan.
4: Oh, dari puntungan rokok?
3: Iya.
4: Terus tahu-tahu
5: api besar.
3: Tahu-tahu sudah besar, sudah enggak nutup kita. Sebenarnya punya air tapi enggak mampu. Iya, kalau sudah besar sudah enggak mampu.
5: Terus itu Pak, kerugiannya berapa kira-kira, Pak?
3: Itu yang dikirim kurang lebih 1 miliar.
4: 1 miliar.
5: Ya. Sama bangunan?
3: Bangunan ya mungkin ada 300-an.
2: Petugas kemudian melakukan penyisiran dan pendinginan untuk memastikan tidak ada bara yang kembali memicu api. Polisi juga masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Kebakaran tersebut menjadi pukulan berat bagi usaha mebel setempat karena bukan hanya menghanguskan tempat produksi, tetapi juga memusnahkan produk bernilai ekonomi yang tinggal menunggu waktu untuk dikirim ke pasar luar negeri. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin hingga Jumat. Saya Anissa bersama rekan redaksi yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.

0: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing kuwi jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jene 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking, Toko Abitani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.

0: Dah, apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Halo-halo Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah Sobat Bahana, sekarang lagi rame banget tren yang namanya quiet luxury, atau gaya yang kelihatannya simpel tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih nih ya dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya, mewah.
1: Sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversized shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat. Buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positive dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting...

0: What's the password?
1: I see dead people.
0: You late.

107,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Bahana, Sobat Bahana tau gak nih yang lagi rame banget tentang tren fashion di Indonesia? Adalah tren fashion lokal Indonesia yang mulai makin dilirik oleh banyak orang dan anak muda. Banyak brand lokal sekarang berkembang nih karena desainnya lebih relate sama style Gen Z. Mulai dari streetwear, casual clean look, sampai outfit vintage.

Tepat pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan, beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya, di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, belakangan ini pembahasan tentang Undang-Undang Perampasan Aset kembali ramai. Banyak yang bertanya, sepenting apa sih aturan ini? Sederhananya, Sobat Bahana, Undang-Undang Perampasan Aset bertujuan memberi dasar hukum agar harta hasil kejahatan seperti korupsi, pencucian uang, hingga narkotika bisa disita negara melalui proses hukum. Jadi bukan hanya pelakunya yang dihukum, tetapi juga keuntungan dari kejahatannya tidak lagi bisa dinikmati. Mengapa ini penting? Karena kerugian akibat korupsi bukan sekedar angka di atas kertas. Uang yang seharusnya menjadi jalan, sekolah, layanan kesehatan atau bantuan untuk masyarakat bisa hilang karena diselewengkan. Ketika aset, hasil, kejahatan berhasil dipulihkan, negara memiliki peluang mengembalikan nilai yang hilang untuk kepentingan publik. Namun, di sisi lain banyak pihak juga mengingatkan bahwa kewenangan perampasan aset harus disertai perlindungan hak asasi dan pengawasan yang ketat. Jangan sampai aturan yang baik justru membuka celah penyalahgunaan wewenang. Artinya penegakan hukum harus tetap adil, transparan, dan berdasarkan pembuktian yang kuat. Nah, Sobat Bahana, pada akhirnya pertanyaannya bukan hanya perlu tidak, tetapi bagaimana memastikan undang-undang ini mampu memberantas kejahatan sekaligus melindungi hak warga negara. Kalau menurut Anda, Sobat Bahana, apakah undang-undang perampasan aset merupakan langkah penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia? Sampaikan pendapat Anda di 104,5 FM Bahana Radio. Saya O Bahana, pamit undur, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah, Sobat Bahana, sekarang lagi ramai banget tren yang namanya quiet luxury atau gaya yang kelihatannya simpel tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih nih ya dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau Sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?
2: I will never forget the first time that I met you. I thought, wowza, that is the most beautiful girl in the world. You had the sweetest eyes, the softest smile.

Halo Sobat Wahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversized shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?

0: Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat, buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positif dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.
1: Ini panenku kok kerep ora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
2: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
1: Bedane piye wae, Bu?
2: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
1: Lan kelas B?
2: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan koyoto kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
1: Nah, terus nek kelas C?
2: Sing kelas C tahan telu sampe patang sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh Pak, lan aplikasine pancen rada repot kudu didelepke, nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek Pak dan luwih mesti.
1: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro, toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro,
3: toko UD Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener. Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Sobat Bahana tau gak nih yang lagi rame banget tentang tren fashion di Indonesia? Adalah tren fashion lokal Indonesia yang mulai makin dilirik oleh banyak orang dan anak muda. Banyak brand lokal sekarang berkembang nih karena desainnya lebih relate sama style Gen Z. Mulai dari streetwear, casual clean look, sampai outfit vintage. Bahkan beberapa produk lokal mulai viral di luar negeri gara-gara kualitas dan desainnya dianggap gak kalah sama brand luar. Wah, ini juga makin banyak anak muda sering lebih bangga pakai produk lokal dibanding cuma ngejar brand luar negeri. Terus support brand lokal ya Sobat Bahana, beli fashion yang dibuat oleh masyarakat Indonesia kita sendiri.

0: Sobat, kita jumpa kembali di Lintas Informasi Pramesnet edisi Selasa 15 September 2026. Siaran ini diikuti 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hati Lamongan, 103,8 FM Prameswara Lamongan. Baik Sobat, kami awali informasi dari Magetan. Sempat padam, angin kencang bikin kebakaran di Gunung Lawu kembali meluas. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adi Mas.
1: Baik, terima kasih. Sobat, kebakaran hutan di kawasan Gunung Lawu kembali meluas setelah api yang sempat dipadamkan kembali menyala akibat hembusan angin kencang. Wakil Administrator KPH Lawu DS Hermawan mengatakan, api yang sebelumnya berhasil dipadamkan di peta 42 kembali muncul.

0: setelah angin kencang meniup kawasan tersebut. Kondisi itu membuat petugas gabungan harus kembali melakukan pengendalian untuk mencegah api merambat ke kawasan lain. Menurut Hermawan, api tidak membakar kawasan dalam satu hamparan secara bersamaan. Api menjalar dan merambat mengikuti kondisi vegetasi serta arah angin. Hermawan mengatakan dengan hembusan angin kencang, luasan kawasan terbakar berdasarkan perhitungan diperkirakan akan mencapai sekitar 5 hektar. Sebelumnya, luasan kebakaran diperkirakan sekitar 2 hektar. Kebakaran tercatat berada di dua anak petak, yakni petak 50A dan petak 42. Api saat ini masih menjadi perhatian petugas karena kondisi angin berpotensi kembali memperluas kawasan terdampak.
1: Kalau titik apinya ya hanya dua anak petak di 50A sama 42 itu. Tapi 42 ini posisi sore tadi sudah off. Tapi kena angin lagi ini infonya nyala lagi. Jadi teman-teman yang mantau di atas itu sudah melaporkan juga. Tapi persiapan di petak 42 ini kita stop di ilaran di atas nanti.
0: Hermawan mengatakan petugas terus memantau arah pergerakan api terutama di kawasan atas Gunung Lawu. Petugas gabungan juga tetap berjaga di kawasan atas. Sebanyak 10 personel dari wilayah Ngawi disiagakan di kawasan atas. Jumlah personel yang sama ditempatkan di sekitar petak 50A1 untuk mengantisipasi apabila api kembali bergerak ke atas. Untuk menghentikan pergerakan api, petugas membuat ilaran di sejumlah titik. Sekat tersebut digunakan untuk memutus jalur rambatan api agar tidak bergerak ke kawasan lain. Sementara kebakaran yang merambat ke bawah dipastikan berhasil teratasi dengan adanya sekat api dengan menanami kawasan tersebut dengan tanaman kopi. Menurut Hermawan, petugas akan kembali melakukan penanganan apabila angin membuat api melompat atau muncul di titik baru.
1: Teman stay kita, jadi jajaran itu stay di atas, jadi sudah memprediksi nanti kalau sampai api naik, kita putus di atas.
2: Oh, siap.
1: Jadi itu langkahnya. Ini malam ini ya, karena masih kondisi malam, kita tadi sore sampai sore sudah kita bikin ilaran, maksimal ilaran di atas. Ya, wallahualam, nanti kalau angin malam sampai melompat lagi, ya besok kita eksekusi lagi gitu. Jadi langkahnya gitu. Ini jalan teman-teman, jadi yang berwilayah Ngawi setik.
0: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
3: Adimas, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita menuju ke Lamongan. Jurnalis di Lamongan gelar doa untuk rekannya yang hilang kontak. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Nur Husin.
4: Baik, terima kasih sobat. Jurnalis di Lamongan gelar doa untuk rekannya yang hilang kontak. Rasa cemas dan solidaritas mendalam menyelimuti insan pers di Kabupaten Lamongan. Sejumlah jurnalis yang tergabung dalam PWI Lamongan dan IJTI Korda Pantura Raya berkumpul menggelar doa bersama menyusul kabar hilangnya 5 rekan seprofesi mereka di perairan Selat Sunda saat bertugas meliput erupsi Gunung Anak Krakatau. Aksi mengetuk pintu langit ini digelar sebagai bentuk empati dan dukungan moral bagi keluarga korban serta tim penyelamat di lapangan. Ketua PWI Lamongan, Kadam Mustoko, mengajak seluruh masyarakat mendoakan agar 5 pahlawan pena tersebut segera ditemukan dalam keadaan selamat. Ia juga berharap keluarga yang menanti senantiasa diberikan ketabahan dan kekuatan menghadapi situasi krisis ini. Senada dengan hal tersebut, Ketua IJTI Korda Pantura Raya, Muhammad Mahrus, menegaskan pentingnya sesama awak media untuk saling menguatkan. Selain membacakan doa terbaik demi keselamatan para jurnalis, komunitas pers Lamongan berharap tim SAR gabungan dapat bekerja maksimal sehingga pencarian segera membuahkan hasil. Hingga saat ini, proses penyisiran di perairan Selat Sunda masih terus dilakukan. Doa dan dukungan dari insan pers tanah air terus mengalir demi keselamatan rekan-rekan yang tengah menjalankan tugas mulia tersebut. Dari Lamongan, Nurul Zain melaporkan, kita kembali ke studio. Silakan.
3: Nurul Zain, reporter dari Radio Prames Suara Lamongan. Kita masih di Lamongan sobat. Dampak kemarau panjang, petani jagung di Gerabakan Tuban gagal panen dan alih profesi jadi kuli. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
5: Baik, terima kasih. Kemarau panjang ekstrim yang melanda Kabupaten Tuban sejak Juni 2026 memicu ancaman gagal panen masif bagi para petani jagung di lahan tada hujan, salah satunya di Desa Waleran, Kecamatan Gerabakan. Menurut pengakuan petani setempat, Hendro, 37 tahun, krisis air menyebabkan produktivitas jagung pada musim tanam 2 anjlok hingga 50% dari kondisi normal 4 kuintal per kilogram bibit menjadi 2 kuintal saja. Bahkan sebagian besar tanaman mengering dan mati sebelum berbuah. Akibat lahan pertanian tidak dapat digarap hingga musim penghujan yang diprediksi baru turun pada pertengahan November atau awal Desember 2026, banyak petani terpaksa beralih profesi menjadi kuli panggul, kuli jagung, atau merantau keluar daerah demi menyambung hidup.
2: Kurang bisa bersahabat dengan petani, karena ya bisa dilihat sendiri, di sini, di Desa Walaran ini kan semuanya kan tidak ada hujan. Jadi mengandalkan air dari air hujan. Kalau hujannya tidak ada, ya otomatis kita gagal panen. Biasanya untuk satu wilo tanam jagung, itu menghasilkan 3-4 kuintal. Sekarang 2 kuintal pun tidak sampai. Dan itu yang menjadi dampak utama kekeringan di Desa Walaran.
5: Merespon krisis kekeringan yang meluas di 19 desa pada 9 kecamatan, BPBD Kabupaten Tuban menyalurkan bantuan air bersih sebanyak 62.000 liter per hari dengan mengoperasikan 5 unit armada tangki sejak Juli 2026. Kepala Pelaksana BPBD Tuban Sudarmaji mencatat terdapat 5 desa dengan dampak terparah, yaitu Desa Ngandong, Sukiwaras, Latsari, Bader, dan Sidoarjo. Jika ekskalasi kekeringan terus meluas hingga 20-30 desa seperti kondisi 2024, BPBD siap menggandeng armada tangki dari perusahaan-perusahaan swasta di Tuban guna memperkuat distribusi air bersih kepada warga terdampak. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
3: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Ngawi. Api lahap rumah produksi di Ngawi, kerajinan siap ekspor musnah, rugi 1,3 miliar rupiah. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Bahana FM Ngawi, Erlinda.
6: Ya, terima kasih dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, harapan mengirim kerajinan kayu jati ke pasar Swedia dalam 2 hari mendadak sirna. Produk mebel yang sudah rampung dikerjakan dan dikemas justru hangus dalam kebakaran di rumah produksi milik swasta Jenggrek, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi pada Minggu malam. Api membakar hampir seluruh bagian tempat produksi yang berada di kawasan wisata Tirta dan kuliner Desa Jenggrek. Tumpukan kayu dan produk berbahan kayu membuat kobaran api cepat membesar, ditambah kondisi angin yang cukup kencang. 4 mobil pemadam milik Pemkab Ngawi dikerahkan bersama 1 unit pemadam dari Kodim 0805 Ngawi dan kendaraan suplai air BPBD. Petugas gabungan TNI Polri juga diterjunkan untuk membantu proses pemadaman dan pendinginan. Pemilik usaha Suwardi, 60 tahun, mengatakan api diketahui muncul dari area pengolahan kayu. Berdasarkan dugaan awal, sumber api berkaitan dengan puntung rokok yang dibuang oleh karyawan. Suwardi menyebut produk yang musnah bukan sekedar bahan baku. Sejumlah kerajinan telah dipacking dan dipersiapkan untuk memenuhi pesanan ekspor ke Swedia. Akibat kebakaran tersebut, ia memperkirakan kerugian mencapai sekitar 1,3 miliar rupiah. Selain bangunan dari material produksi, pesanan yang telah siap dikirim juga ikut menjadi korban.
7: Kawan tuh kemarin dia lihat di gudang ada kebakaran, baru kecil. Tapi saya ambil air sudah nggak nutupi, sudah besar.
8: Sudah yakin membesar, Pak?
9: Besar ya?
7: Di dalam itu packingan semua, barang sudah mau kirim.
9: Kirim ke mana, Pak?
7: 2 hari lagi kirim ke Swedia, 2 kontainer jumbo besar.
9: Oh, ekspor, Pak ya?
7: Ekspor.
8: Terus itu untuk penyebabnya apa, Pak?
7: Penyebabnya itu dari anak-anak itu yang merokok itu, dari tegesan.
8: Oh, dari puntungan rokok?
7: Iya.
8: Terus? Tahu-tahu
9: api yang besar.
7: Tahu-tahu sudah besar, sudah nggak nutup kita. Sebenarnya punya air tapi nggak mampu. Iya, kalau sudah besar sudah nggak mampu.
9: Pak, kerugiannya berapa kira-kira, Pak?
7: Itu yang dikirim kurang lebih 1 miliar.
8: 1 miliar.
9: Ya. Sama bangunan?
7: Bangunan ya mungkin ada 300-an.
6: Petugas kemudian melakukan penyisiran dan pendinginan untuk memastikan tidak ada bara yang kembali memicu api. Polisi juga masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Kebakaran tersebut menjadi pukulan berat bagi usaha mebel setempat karena bukan hanya menghanguskan tempat produksi, tetapi juga memusnahkan produk bernilai ekonomi yang tinggal menunggu waktu untuk dikirim ke pasar luar negeri. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
3: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin hingga Jumat. Saya Anissa bersama rekan redaksi yang bertugas pamit.

0: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe laine ngomah.
2: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi, berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, masih dari Truno Jaya 119 Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar di siang hari ini ya? Mudah-mudahan masih tetap semangat ya, stamina masih tetap prima di siang hari ini. Yang barusan gabung juga di Express Radio ataupun barusan gabung juga di 104,5 FM Bahana Radio, selamat siang semuanya. Mudah-mudahan semuanya sehat ya, tetap semangat ya pastinya di siang hari ini. Masih bareng Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Masih ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya buat Sobat Bahana semuanya di siang hari ini ya, yang barusan gabung juga di Express Rail Radio atau di live streaming ya di www.bahanafmngawi.com juga. Selamat siang semuanya, mudah-mudahan di siang hari ini suasananya sangat menyenangkan, penuh semangat ya. Semangatnya harus semangat yang lebih gitu ya. Soalnya juga walau cuacanya ini panas banget ya, cuacanya lagi musim kemarau ya. Nah tapi kita hari ini solusi praktis atau jebakan finansial ya. Kenapa pay letter semakin banyak digunakan oleh anak muda? Nah ini apa perlu diperhatikan sebelum menggunakan pay letter ya. Nah ini yang mau gabung ya, masih ditunggu. Pertinya ini topiknya hari ini ya, bagaimana cara menggunakan layanan keuangan digital secara bijak ya, bagaimana cara menggunakan layanan keuangan digital secara bijak. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 0856345454545 ya. Dan masih ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya. Nah ini yang butuh modal untuk usaha, ada 4 macam kredit ya. Ada kredit multiguna, dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah, dan lain-lain, atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Terus ada kredit pertanian dan peternakan. Dengan angsuran musiman, suku bunga sangat murah, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan. Jangka waktunya bisa 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan. Terus ada kredit mulus, dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non-pertanian. Bunganya 0,8% per bulan, plafon maksimal 200 juta, jangka waktunya 3 tahun. Terus ada kredit kusuma, dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif meliputi dagang, jasa industri, talangan untuk kontraktor atau pemborong, bunganya 0,9% per bulan. Untuk angsuran, jangka waktunya 5 tahun. Untuk musiman, jangka waktunya cuma 3 tahun ya. Kita lanjutkan lagi yang mau gabung ya, masih ditunggu, nanti bisa WA di 0856345454545. Masih bareng Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Ada tembang Jangan Tunggu Lama-lama.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali toh. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar di siang hari ini ya, yang barusan gabung juga di Xpace Radio ataupun di live streaming ya di www.bahanafmngawi.com juga. Selamat siang semuanya, mudah-mudahan masih dalam suasana yang sangat menyenangkan ya. Suasananya walaupun panas ya, tidak mengurangi semangat juga di siang hari ini ya. Jangan lupa juga ya Sobat Bahana semuanya, tapi kita hari ini ya, bagaimana cara menggunakan layanan keuangan digital secara bijak ya. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085634545 ya. Selamat siang semuanya, yang di siang hari ini ada yang lagi sibuk mencari makan siang gitu ya. Selamat siang semuanya ya, mudah-mudahan masih tetap semangat ya di siang hari ini, kalaupun banyak sekali aktivitas yang dikerjakan ataupun ada juga yang lagi menikmati kebersamaan ya barengan keluarga ya, ataupun di siang hari ini ada juga yang ada di perjalanan ya. Selamat siang semuanya, mudah-mudahan perjalanannya sangat menyenangkan ya di siang hari ini, walaupun cuaca cukup panas tidak mengurangi semangat juga di siang hari ini. Yang mau gabung masih ditunggu di nomor WA 085634545 ya. Topik kita hari ini ya, bagaimana cara menggunakan layanan keuangan digital secara bijak ya. Dan ada informasi lagi dari Bank UMKM Jawa Timur ya, hanya dengan jaminan PPKB dan sertifikat saja, dan juga memberikan kredit jaminan tabungan deposito, bunganya sangat murah ya di Bank UMKM Jawa Timur, melayani tabungan perorangan maupun badan, juga menerima tabungan dan deposito pasti dijamin LPS, dan juga ada ATM-nya, bisa membayar listrik, telepon, bisa mengangsur kendaraan bermotor atau transfer ya di Bank UMKM Jawa Timur. Ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur ya. Nah, topik kita hari ini ya Sobat Bahana semuanya, fenomena penggunaan pay letter di kalangan anak muda ya, kemudahan transaksi dan risiko jika tidak dikontrol ya, pentingnya memahami bunga, biaya, dan kemampuan membayar bijak menggunakan layanan keuangan digital. Nah, bagaimana cara menggunakan layanan keuangan digital secara bijak gitu ya. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085634545 ya. Yang sudah gabung tadi, terima kasih Mas Andi ya. Menurut saya yang penting jangan tergoda kemudahan transaksi, tetap sesuaikan dengan kemampuan bayar. Dari Mbak Rina, terima kasih ini ya. Sebelum pakai pay letter atau pinjaman online, harus baca dulu bunga dan biaya tambahannya. Ya, terima kasih udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Yang mau gabung lagi masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545. Masih di ajang Ngopi Bahana bersama saya, Lubi

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

31, telepon 611031, kantor Kas pada Jalan Raya Pada Saruban, Desa Kedung Prau. Teleponnya tuh mana semuanya di siang hari ini ya, yang barusan gabung juga di Express Radio ataupun yang barusan gabung di live streaming di www.banfmi.com. Selamat siang semuanya. Sebelum kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bana kali ini ya sobat mana semuanya, ada informasi dulu ya buat sobat mana semuanya di siang hari ini. Sobat Bana, Wakil Ketua Forum Transportasi Laut Masyarakat Transportasi Indonesia MTI, Rahmatika.

Adianto mengingatkan semua pihak agar tidak terburu-buru menyimpulkan penyebab kecelakaan KMP Virgo Transport 8 di Laut Jawa pada hari Minggu 13 September 2026 dini hari. Apalagi sampai sudah memastikan kapal tenggelam akibat usia tua. Sementara itu, sobat penas semuanya, penanganan korban harus menjadi prioritas, sedangkan evaluasi keselamatan perlu dilakukan secara objektif agar menghasilkan perbaikan yang tepat. Hingga kini, total korban tenggelam KMP Virgo terdiri dari 6 penumpang. Kita lanjutkan lagi di Ajang Ngopi Bahana kali ini ya, topik kita hari ini ya sobat bahana semuanya, tentang bagaimana cara menggunakan layanan keuangan digital secara bijak ya. Yang sudah gabung tadi Dimas, terima kasih. Layanan digital memang praktis, tapi jangan sampai praktis belanja malah bikin keuangan berantakan. Dari Siti yang dari Karangjati, saya lebih memilih menggunakan layanan keuangan digital untuk kebutuhan penting, bukan untuk gaya hidup. Dari Bagas yang dari Kendal, harus punya batas pengeluaran, jangan karena tinggal klik langsung check out. Dari Novi ini ya, menurut saya PIN dan password juga harus dijaga, jangan diberikan ke siapapun ya. Terima kasih buat Novi. Terus selamat siang Mbak Lupita, selamat bertugas. Dari Fajar, sebelum transaksi dicek dulu aplikasinya resmi atau tidak, banyak penipuan berkedok layanan keuangan. Ya, terima kasih banget buat Fajar udah gabung di Ajang Ngopi Bahana. Yang mau gabung lagi masih ditunggu, nanti bisa WA di 085 63 45 45 45. Masih di Ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat mudah murah. Masih ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya buat sobat bahana semuanya di siang hari ini.

0: Makasih ya, udah jadi pendengar cerita aku selama ini.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
2: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan ngelindur, hadiah mobil teko Hongkong.
2: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan Sikemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain nang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, kita lanjutkan lagi di Ajang Ngopi Bana bersama saya Lupita Bana, dan yang mau gabung di Ajang Ngopi Bana masih ditunggu nanti bisa WA di 08563454545 ya. Selamat siang semuanya ya di siang hari ini, yang barusan gabung juga di Express Radio ataupun yang barusan gabung juga di 104,5 FM Bana Radio, radio visualnya Radio Bana FM Ngawi. Selamat siang semuanya. Mudah-mudahan masih tetap semangat ya, stamina masih tetap prima di siang hari ini. Kalaupun banyak sekali aktivitas ya, aktivitas mudah-mudahan berjalan dengan lancar, penuh semangat ya di siang hari ini. Yang barusan gabung

juga di Xpace Radio ataupun barusan gabung juga di 104,5 FM Bana Radio, radio visualnya Radio Bana FM Ngawi. Selamat siang semuanya, mudah-mudahan masih tetap semangat ya di siang hari ini ya. Yang mungkin lagi menikmati makan siang, biasanya bareng-bareng ya, rame-rame ya makan siangnya ya di siang hari ini. Ada yang makan siang barengan teman atau barengan keluarga ya, selamat siang semuanya. Masih diajak ngopi panas bersama Bank UMKM Jawa Timur, cepat mudah murah ya. Di Bank UMKM Jawa Timur ini yang butuh modal untuk usaha ya, ada 4 macam kredit, ada kredit multiguna, kredit pertanian dan peternakan, kredit mulus, ada kredit kusuma ya. Nah ini ada 4 macam kredit ya di Bank UMKM Jawa Timur, tinggal pilih mana yang cocok, mana yang sesuai. Nah sobat panas semuanya, sampai di sini dulu ya diajak ngopi panas bersama Bank UMKM Jawa Timur ya. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya, bagaimana cara menggunakan layanan keuangan digital secara bijak ya. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 0856345 4545.

0: 104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, ambil lahap rumah produksi di Ngawi kerajinan siap ekspor musnah, rugi 1,3 miliar rupiah. Untuk informasi selengkapnya kita hubungi reporter Bana. Silakan Erlinda.
1: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, harapan mengirim kerajinan kayu jati ke pasar Swedia dalam 2 hari mendadak sirna. Produk mebel yang sudah rampung dikerjakan dan dikemas justru hangus dalam kebakaran di rumah produksi milik swasta Jenggrek, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi pada Minggu malam. Api membakar hampir seluruh bagian tempat produksi yang berada di kawasan wisata Tirta dan kuliner Desa Jenggrek. Tumpukan kayu dan produk berbahan kayu membuat kobaran api cepat membesar, ditambah kondisi angin yang cukup kencang. 4 mobil pemadam milik Pemkab Ngawi dikerahkan bersama 1 unit pemadam dari Kodim 0805 Ngawi dan kendaraan suplai air BPBD. Petugas gabungan TNI Polri juga diterjunkan untuk membantu proses pemadaman dan pendinginan. Pemilik usaha Suwardi, 60 tahun, mengatakan api diketahui muncul dari area pengolahan kayu. Berdasarkan dugaan awal, sumber api berkaitan dengan puntung rokok yang dibuang oleh karyawan. Suwardi menyebut produk yang musnah bukan sekedar bahan baku. Sejumlah kerajinan telah dipacking dan dipersiapkan untuk memenuhi pesanan ekspor ke Swedia. Akibat kebakaran tersebut, ia memperkirakan kerugian mencapai sekitar 1,3 miliar rupiah. Selain bangunan dari material produk,

0: korupsi, pesanan yang telah siap dikirim juga ikut menjadi korban.
1: Kawanku kemari dia lihat di gudang ada kebakaran, baru kecil. Tapi saya ambil air sudah nggak nutupi, sudah besar.
2: Sudah api membesar, Pak.
3: Besar ya?
1: Di dalam itu pengen semua barang sudah mau kirim.
3: Kirim kemana, Pak?
1: Dua hari lagi kirim ke Swedia, dua kontainer jumbo besar.
3: Oh, gitu. Ekspor, Pak ya?
1: Ekspor.
2: Terus itu untuk penyebabnya apa, Pak?
1: Penyebabnya itu dari anak-anak itu yang merokok itu, dari Tegesan.
2: Oh, dari puntungan rokok?
1: Iya.
2: Terus tahu-tahu?
3: Api yang besar?
1: Tahu-tahu sudah besar, sudah nggak nutup ya kita. Sebenarnya punya air tapi nggak mampu. Iya, kalau sudah besar sudah nggak mampu.
3: Terus itu Pak, kerugiannya berapa kira-kira, Pak?
1: Itu total yang dikirim kurang lebih 1 miliar.
2: 1 miliar?
3: Ya. Sama bangunan?
1: Bangunan ya mungkin ada 300-an.
0: Petugas kemudian melakukan penyisiran dan pendinginan untuk memastikan tidak ada bara yang kembali memicu api. Polisi juga masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Kebakaran tersebut menjadi pukulan berat bagi usaha mebel setempat karena bukan hanya menghanguskan tempat produksi, tetapi juga memusnahkan produk bernilai ekonomi yang tinggal menunggu waktu untuk dikirim ke...
4: Terima kasih Erlinda dan selamat bertugas sobat. Api lahap rumah produksi di Ngawi kerajinan siap ekspor musnah. Rugi 1,3 miliar rupiah. Kita kembali lagi di ajang ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana. Dan yang mau gabung masih ditunggu, nanti bisa WA di 0856345 4545.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.
2: FM Bahana Radio sudah masuk di sesi yang kedua ya, di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya, Sobat Bahana semuanya yang barusan gabung juga di Xspace Radio ataupun di live streaming di www.bahanafmngai.com ya. Selamat siang semuanya, topik kita hari ini ya. Nah, ini bagaimana cara menggunakan layanan keuangan digital secara bijak. Ditunggu opininya nanti bisa WA di 0856345 4545.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, coba kita bayangkan hutan yang selama ini hijau, tempat pohon tumbuh, udara kita bersih dan berbagai macam hewan mencari makan, tiba-tiba berubah menjadi lautan api. Asap membumbung tinggi, udara menjadi sesak. Tanah yang tadinya dipenuhi kehidupan, perlahan berubah menjadi hitam. Dan yang terbakar bukan hanya pohon, yang menjadi korban bukan hanya hutan. Ada manusia yang harus menghirup asapnya, ada warga yang harus meninggalkan rumahnya, dan hewan-hewan yang kehilangan tempat tinggal, bahkan kehilangan nyawa. Sobat Bahana, hari ini kita mengangkat sebuah persoalan yang setiap tahun kembali menghantui kita, yaitu kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Karhutla bukan sekedar pemandangan api yang membesar di tengah hutan, dampaknya bisa panjang. Ketika hutan terbakar, pohon-pohon yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk tumbuh bisa hilang dalam hitungan jam. Habitat satwa ikut rusak. Hewan yang biasanya hidup di dalam hutan kehilangan tempat berlindung dan sumber makanan. Ada yang berusaha melarikan diri dari kobaran api. Ada yang terjebak. Ada pula yang akhirnya masuk ke wilayah permukiman karena habitatnya sudah tidak lagi aman. Dan di sisi lain, manusia juga menjadi korban. Asap dari kebakaran bisa mengganggu aktivitas masyarakat. Anak-anak bisa kesulitan beraktivitas di luar rumah. Para pekerja harus menghadapi kualitas udara yang buruk. Belum lagi ketika api mendekati permukiman, masyarakat bisa merasa takut kehilangan rumah, lahan, bahkan sumber penghidupan. Artinya, satu kebakaran bisa menciptakan persoalan yang panjang. Bukan hanya persoalan lingkungan, tapi juga persoalan sosial dan ekonomi. Sobat Bahana, yang menarik untuk kita renungkan adalah, kalau hutan terbakar, siapa sebenarnya yang paling rugi? Jawabannya, kita semua. Karena hutan bukan hanya milik pohon. Hutan adalah rumah bagi satwa. Hutan juga bagian dari sistem kehidupan manusia. Pohon membantu menjaga keseimbangan lingkungan, hutan menyimpan air, menjaga tanah, dan menjadi bagian penting dari ekosistem. Ketika hutan rusak, dampaknya tidak berhenti ketika api padam. Setelah api mati, persoalan belum selesai. Masih ada lahan yang rusak, masih ada habitat yang hilang, masih ada satwa yang harus mencari tempat baru, dan masyarakat harus menghadapi dampak lingkungan yang bisa berlangsung lama. Karena itu, kita perlu melihat karhutla bukan hanya sebagai berita tentang ada kebakaran, tetapi sebagai sebuah peringatan bahwa satu tindakan manusia bisa memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan. Pembukaan lahan dengan cara membakar, membuang sesuatu yang bisa memicu api, atau meninggalkan api tanpa memastikan benar-benar padam. Hal-hal yang terlihat sederhana bisa berubah menjadi masalah besar ketika kondisi lingkungan kering dan api tidak terkendali. Sobat Bahana, kita tentu berharap penanganan karhutla terus diperkuat. Pencegahan harus dilakukan sebelum api membesar. Masyarakat juga perlu ikut menjaga lingkungan. Kalau melihat potensi kebakaran, jangan dianggap sepele. Segera laporkan kepada pihak yang berwenang. Karena mencegah satu titik api menjadi kebakaran besar jauh lebih baik daripada menunggu api membesar dan kemudian berusaha memadamkannya. Dan satu hal lagi, mari kita ingat bahwa hewan-hewan di hutan tidak bisa memilih untuk pindah rumah ketika rumah mereka terbakar. Mereka tidak bisa mengambil barang-barang mereka, tidak bisa menghubungi pemadam kebakaran, tidak bisa menjelaskan bahwa mereka sedang ketakutan. Mereka hanya bisa berusaha bertahan hidup. Itulah kenapa menjaga hutan sebenarnya juga berarti menjaga kehidupan. Sobat Bahana, api mungkin bisa padam, tetapi luka yang ditinggalkan karhutla belum tentu langsung hilang. Pohon yang tumbang membutuhkan waktu untuk tumbuh kembali. Habitat yang rusak membutuhkan waktu untuk pulih. Satwa yang kehilangan rumah belum tentu bisa kembali ke tempat semula. Dan manusia pun harus menanggung dampaknya.
2: Jadi, sebelum kita menyalakan api, sebelum membakar sesuatu,
1: sebelum menganggap kecil sebuah titik api. Ingat bahwa yang mungkin terbakar bukan hanya rumput atau pohon. Bisa jadi di baliknya ada rumah satwa, ada lingkungan, ada kehidupan, dan ada masa depan kita sendiri. Mari jaga hutan, mari cegah karhutla, karena ketika alam kita selamat, manusia dan seluruh kehidupan di dalamnya juga ikut selamat. Terima kasih, saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di Tajuk Bahana. Tetap dengarkan Bahana, radio informasi dan hiburan yang selalu menemani Sobat Bahana semuanya. Sampai ketemu lagi di Tajuk selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air-through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare
3: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio. Kita lanjutkan lagi di Ajang Ngopi Bana bersama saya Lupita Bana, dan yang mau gabung masih ditunggu ya Sobat Bana. Bagaimana cara menggunakan layanan keuangan digital secara bijak ya? Gimana caranya ya yang sudah gabung dari tadi? Lia yang ada di Jogorogo ya. Jangan mudah percaya promo besar, kadang ada biaya lain yang tidak kita sadari. Dari Rizky, terima kasih Rizky. Saya selalu menghitung dulu apakah pemasukan cukup untuk membayar cicilan ya. Ya ini penting banget juga ya, dihitung dulu ya pemasukannya cukup nggak ya kira-kira untuk membayar cicilan. Terus dari Bulan ya, dari Ngawi, bijak menggunakan keuangan digital itu tahu kapan harus menggunakan dan kapan harus menahan diri. Dari Agus yang dari Mantingan, jangan sampai PayLater digunakan untuk membayar kebutuhan yang sebenarnya belum mampu kita beli. Terima kasih Maya yang udah gabung ya. Saya selalu aktifkan notifikasi transaksi supaya kalau ada transaksi mencurigakan bisa langsung diketahui. Dari Arif yang ada di sini, terima kasih. Jangan pernah memberikan kode OTP kepada orang lain meskipun mengaku dari bank atau aplikasi. Terus dari Dewi, terima kasih Dewi udah gabung ya. Menurut saya yang paling penting adalah disiplin mencatat semua transaksi digital ya. Terima kasih banget udah gabung di Ajang Ngopi Bana. Yang mau gabung lagi ya silakan saja, masih ditunggu. Nanti bisa WA di 085634545 ya. Yang barusan gabung juga di Xpace Radio ataupun yang barusan gabung juga di live streaming di www.banfmngayu.com juga selamat siang semuanya. Mudah-mudahan di siang hari ini masih tetap semangat, stamina masih tetap prima di siang hari ini. Yang barusan gabung juga ya di 104,5 FM Bana Radio, selamat siang semuanya. Ada teman Kicau Mani ya, biar tambah semangat ya di siang hari ini.

0: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 104,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

0: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

104,5 FM Bahana Radio. Kita lanjutkan lagi di ajang ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana yang mau gabung ya, masih ditunggu ya. Tapi kita hari ini ya, sobat Bahana semuanya ya, kali ini tentang ini ya, menggunakan layanan keuangan digital secara bijak ya. Menurut kamu tuh bagaimana cara menggunakannya ya? Yang sudah gabung terima kasih dari Rizky yang dari Ngerambe. Saya selalu menghitung dulu apakah pemasukan cukup untuk membayar cicilan. Dari Bulan, terima kasih. Bijak menggunakan keuangan digital itu tahu kapan harus menggunakan dan kapan harus menahan diri. Terima kasih Mas Agus yang ada di Mantingan ya. Jangan sampai pay later digunakan untuk membayar kebutuhan yang sebenarnya belum mampu kita beli. Dari Mas Arif yang ada di sini, jangan pernah memberikan kode OTP kepada orang lain meskipun mengaku dari bank atau aplikasi. Dari Dewi yang ada di Ngawi, terima kasih. Menurut saya yang paling penting adalah disiplin mencatat semua transaksi digital. Terus dari Yoga yang ada di Karanganyar, kemudahan teknologi harus dibarengi dengan kemampuan mengontrol diri. Dari Tika yang ada di Ngenang, terima kasih Tika. Kalau memang belum punya uang jangan dipaksakan hanya karena ada fasilitas cicilan ya. Dari Budi, terima kasih Budi. Sebelum mengambil pinjaman harus bandingkan bunga, tenor, biaya administrasi dan denda. Terus dari Ayu yang ada di Paron, jangan menggunakan satu pinjaman untuk menutup pinjaman lainnya ya, itu bisa jadi masalah. Terima kasih banget udah gabung ya. Terus dari Ilham yang dari Kedonggalar, saya kira literasi keuangan digital penting supaya masyarakat tidak gampang tertipu ya. Terima kasih banget ya. Terus dari Nisa yang ada di Ngawi, gunakan aplikasi keuangan seperlunya dan jangan menyimpan data penting. Terima kasih banget udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Masih barengan Lupita Bahana. Ya mau gabung lagi ya, silakan saja, masih ditunggu ya. Nah ini bagaimana cara menggunakan layanan keuangan digital secara bijak ya. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 0856345 4545. Sebelum kita lanjutkan lagi di ajang

Ngopi Bahana. Selamat siang juga ya, di siang hari ini banyak sekali aktivitas ya, sibuk-sibuknya aktivitas nih. Selamat siang semuanya, mudah-mudahan masih tetap semangat ya di siang hari ini. Baik, sebelum kita lanjutkan lagi, kali ini ada informasi dulu Sobat Bana. Barang konveksi milik PLT Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin hilang dalam peristiwa tenggelamnya kapal Virgo Transport 8. Sobat Bana, barang senilai ratusan juta tersebut berada dalam truk ekspedisi yang menjadi salah satu penumpang di kapal tersebut. Saat ini Baharudin masih berupaya melakukan komunikasi dengan pihak ekspedisi terkait kejelasan posisi barang tersebut. Sobat Bana, Baharudin mengatakan barang ini berisi konveksi yang akan dikirim ke Sulawesi. Sebelum menjabat sebagai PLT Bupati, Baharudin diketahui memiliki usaha bisnis konveksi bersama keluarganya. Bisnis tersebut kini masih berjalan dan dikelola dengan baik oleh keluarga. Total terdapat 7 karung paket berisi konveksi senilai 105 juta milik Baharudin yang hilang tenggelam. Setiap karung pakaian konveksi tersebut memiliki nilai sebesar 15 juta rupiah. Nilai keseluruhan barang yang ikut dalam pengiriman tersebut mencapai 105 juta rupiah. Setiap sak nilainya 15 juta rupiah. Sebuah truk ekspedisi yang membawa paket konveksi milik Ahmad Baharudin dikabarkan selamat dari tragedi tersebut. Namun truk ekspedisi dilaporkan hilang tenggelam dan masih menunggu perkembangan informasi serta hasil komunikasi dengan pihak ekspedisi sebelum menentukan langkah selanjutnya.

0: Halo Sobat Rahana, sudah hadir Partistro by Timo Retail di Kota Ngawi. Pusat servis, aksesoris, dan spare part HP. Teknisi profesional dengan alat yang lengkap dan canggih. Ruang tunggu ber-AC, gratis wifi, gratis kopi, dan teh sepuasnya. Juga tersedia aksesoris, spare part HP, dan alat-alat servis yang lengkap dan terbaru. Tunggu apa lagi? Kunjungi cabang terbaru Partistro. Spesial untuk pendengar Radio Bahana, hanya dengan menyebutkan kode Sobat Bahana FM untuk mendapatkan potongan biaya Rp25.000 untuk semua jenis kerusakan. Dan potongan 25% untuk semua aksesoris HP. Kunjungi Partistro Ngawi di Jalan Ahmad Yani nomor
1: 85
0: Ngawi, 100 meter dari Tugu Kartonyono. Partistro, belanja nyaman, garansi aman.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio Sobat Bana yang sudah gabung ya. Terima kasih banget tadi udah gabung di ajang ngopi Bana ya. Dan jadilah manusia yang tidak hanya menginspirasi dengan prestasimu, tetapi juga dengan sikap rendah hatimu gitu ya. Baik Sobat Bana semuanya, sudah jam 1 lebihnya 53 menit ya. Nah topik kita hari ini ya Sobat Bana semuanya, bagaimana cara menggunakan layanan keuangan digital secara bijak ya. Ini mengenai keuangan digital ya. Dari Randy, terima kasih. Kalau ada tawaran investasi dengan keuntungan tidak masuk akal, lebih baik cek legalitasnya dulu. Dari Putri yang di Ngawi, terima kasih. Saya lebih nyaman menggunakan aplikasi resmi dan mengunduhnya dari toko aplikasi terpercaya. Terima kasih ya udah gabung. Dari Hendra ini ya, jangan sampai promo cashback membuat kita membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Terus dari Vina yang dari Gendeng, keuangan digital itu alat bantu bukan alasan untuk hidup konsumtif ya. Terima kasih banget udah gabung di ajang ngopi Bahana. Dari Eko, menurut saya harus punya anggaran bulanan dan jangan lebih batas yang sudah dibuat ya. Terima kasih banget udah gabung di ajang ngopi Bahana. Ya mau gabung lagi ya, masih ditunggu nanti bisa BA. Wah ini waktunya yang sudah gak cukup lagi ya ternyata. Baik Sobat Bana semuanya, sampai di sini dulu Lupita Bana menemani di ajang ngopi Bana edisi hari Selasa 15 September 2026 ya. Terima kasih atas bersamanya. Selamat siang, Lupita Bana akan segera pamit undur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.
5: Kepada para penumpang silahkan masuk.
6: Duh, rame banget, jadi enak deh.
7: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting

0: Halo-halo Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah Sobat Bahana, sekarang lagi ramai banget tren yang namanya quiet luxury, atau gaya yang kelihatannya simple tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih niat dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?
1: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Tidak hanya terjadi di Kalimantan, Sumatera, dan Papua, musim kemarau dan dampak cuaca dari fenomena El Nino juga meningkatkan resiko bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Jawa Timur. Sejumlah kawasan pegunungan dan konservasi terbakar, termasuk Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Gunung Butak, perbukitan di Welirang Arjuno, Kawah Ijen, dan Kawah Wurung Bondowoso. Data terbaru, Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI Jawa Timur menunjukkan sepanjang 1 hingga 25 Agustus 2026, sekitar 2.435,65 hektar lahan tercatat mengalami karhutla. Direktur Eksekutif WALHI Jawa Timur, Pradipta Indra Aryono, kebakaran tidak bisa hanya dijelaskan oleh kondisi cuaca. Sebagian besar bencana karhutla terjadi di kawasan hutan negara.
3: Jadi kalau kita melihat karhutla yang terjadi di Jawa Timur, di mana lokasi karhutla terjadi banyak di lokasi-lokasi yang memang dalam pengelolaan negara, baik Perhutani, Tahura, Taman Nasional. Ini kan sebenarnya menunjukkan bahwa kemudian bagaimana tata kelola kawasan hutan oleh negara ini belum dilakukan dengan baik. Tidak hanya soal pemanfaatan, tapi bagaimana kemudian pengelolaan ini juga bisa ngomong soal pencegahan terhadap bencana karhutla. Apalagi setiap tahun potensinya selalu ada. Belum lagi dalam konteks pengelolaan kawasan hutan, BMKG sendiri sudah mengingatkan ada potensi Godzilla El Nino yang semakin meningkat, sehingga potensi kebakaran hutan ini juga semakin tinggi. Upaya itu kan kemudian harusnya dibarengi dengan langkah-langkah preventif dari pengelola kawasan hutan, sehingga kemudian tidak reaksioner dalam peristiwa kebakaran hutan dan tidak melihat kebakaran hutan ini sebagai bencana tahunan yang tidak bisa dimitigasi.
2: Ketika ancaman bencana sudah terbaca, kelalaian dalam pencegahan bukan lagi soal ketidaktahuan. Jawa Timur tidak cukup hanya harus bersiap menghadapi bencana. Jawa Timur harus mampu mencegahnya supaya tidak berakibat parah.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
4: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Halo Sobat Bahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversized shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?
5: Everything okay, my man? Turn the music up.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat. Buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positive dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gelap madu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Sobat Bahana, Sobat Bahana tau gak nih yang lagi rame banget tentang tren fashion di Indonesia? Adalah tren fashion lokal Indonesia yang mulai makin dilirik oleh banyak orang dan anak muda. Banyak brand lokal sekarang berkembang nih karena desainnya lebih relate sama style Gen Z. Mulai dari streetwear, casual clean look, sampai outfit vintage. Bahkan beberapa produk lokal mulai viral di luar negeri gara-gara kualitas dan desainnya dianggap gak kalah sama brand luar. Wah, ini juga makin banyak anak muda sering lebih bangga pakai produk lokal dibanding cuma ngejar brand luar negeri. Terus support brand lokal ya Sobat Bahana, beli fashion yang dibuat oleh masyarakat Indonesia kita sendiri.
1: Gabai kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
2: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
1: Walah, panene mudun. Lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeb to bune?
2: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosis iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
1: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
4: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4, RW 3, Karanganyar, Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
5: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
6: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi.
7: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Acá.
1: Radio Informasi dan Hiburan.

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Kopi jus lagi.
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan, beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya, di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Mas Bajul.
1: Yo,
0: alhamdulillah kita bertemu di sini ya.
1: Senang sekali.
0: Senang sekali. Apalagi kita nggak hanya berdoa aja di sini.
1: Ada si Mbak Mimi itu.
0: Ya. Mi itu siapa Mi?
1: Mbak Mimi.
0: Mi atas, mi bawah. Enggak dong.
1: Kalau di Jawa Timur ada dangdut koplo,
0: iya.
1: Di sini ada dangdut cantik.
0: Dangdut cantik. Siapa tuh?
1: Coba panggil.
0: Coba panggil ya. Kak Michelle. Boleh kasih oplosnya dong.
2: Aduh. Selamat malam semuanya.
0: Selamat malam Kak Michelle. Aduh, ini istimewa Mas Bajul.
1: Ngeri,
0: karena kan? Malam hari ini tuh Kak Michelle tuh biasanya kan munculnya di layar lebar. Nah sekarang ini nongolnya malah di panggung dangdut. Aduh,
2: bener-bener nekat deh malam ini.
0: Iya.
2: Mencari pengalaman baru.
0: Luar biasa.
2: Harus berani malu.
0: Iya dong.
2: Biar seru.
0: Iya. Tapi serius loh, salut banget aku sama Kak Michelle tuh. Karena kita tuh beda dunia, beda teknik. Tapi tetap gas berani nyanyi loh ya.
2: Nekat, modal nekat.
0: Oh modal nekat aja.
1: Awas loh Jeng.
0: Apa?
1: Jawa Timur hancur abis ini.
0: Karena ada Kak Michelle ya. Oke, kita ini mau ngapain Mas Bajul?
1: Yang pastinya mau dengerin suara merdunya beliau.
0: Betul, kita hari ini seru-seruan bareng ya. Kita ramein bareng, kita goyang rame-rame semuanya sudah siap. Sikat om.
3: Angel Polo.

aja lali kanggo kowe kabeh, aja nganti nglalekne dina istimewa tanggal 19 Juni 2025

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Halo-halo Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah Sobat Bahana, sekarang lagi ramai banget tren yang namanya quiet luxury, atau gaya yang kelihatannya simple tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih niat dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau Sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Halo Sobat Bahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversized shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, coba kita bayangkan hutan yang selama ini hijau, tempat pohon tumbuh, udara kita bersih, dan berbagai macam hewan mencari makan, tiba-tiba berubah menjadi lautan api. Asap membumbung tinggi, udara menjadi sesak. Tanah yang tadinya dipenuhi kehidupan, perlahan berubah menjadi hitam. Dan yang terbakar bukan hanya pohon, yang menjadi korban bukan hanya hutan. Ada manusia yang harus menghirup asapnya. Ada warga yang harus meninggalkan rumahnya, dan hewan-hewan yang kehilangan tempat tinggal, bahkan kehilangan nyawa. Sobat Bahana, hari ini kita mengangkat sebuah persoalan yang setiap tahun kembali menghantui kita, yaitu kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Karhutla bukan sekedar pemandangan api yang membesar di tengah hutan, dampaknya bisa panjang. Ketika hutan terbakar, pohon-pohon yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk tumbuh bisa hilang dalam hitungan jam. Habitat satwa ikut rusak. Hewan yang biasanya hidup di dalam hutan kehilangan tempat berlindung dan sumber makanan. Ada yang berusaha

0: melarikan diri dari kobaran api. Ada yang terjebak, ada pula yang akhirnya masuk ke wilayah permukiman karena habitatnya sudah tidak lagi aman. Dan di sisi lain, manusia juga menjadi korban. Asap dari kebakaran bisa mengganggu aktivitas masyarakat, anak-anak bisa kesulitan beraktivitas di luar rumah, para pekerja harus menghadapi kualitas udara yang buruk. Belum lagi, ketika api mendekati permukiman, masyarakat bisa merasa takut kehilangan rumah, lahan, bahkan sumber penghidupan. Artinya, satu kebakaran bisa menciptakan persoalan yang panjang. Bukan hanya persoalan lingkungan, tapi juga persoalan sosial dan ekonomi. Sobat Bana, yang menarik untuk kita renungkan adalah, kalau hutan terbakar, siapa sebenarnya yang paling rugi? Jawabannya, kita semua. Karena hutan bukan hanya milik pohon. Hutan adalah rumah bagi satwa. Hutan juga bagian dari sistem kehidupan manusia. Pohon membantu menjaga keseimbangan lingkungan, hutan menyimpan air, menjaga tanah, dan menjadi bagian penting dari ekosistem. Ketika hutan rusak, dampaknya tidak berhenti ketika api padam. Setelah api mati, persoalan belum selesai. Masih ada lahan yang rusak, masih ada habitat yang hilang, masih ada satwa yang harus mencari tempat baru, dan masyarakat harus menghadapi dampak lingkungan yang bisa berlangsung lama. Karena itu, kita perlu melihat karhutla bukan hanya sebagai berita tentang ada kebakaran, tetapi sebagai sebuah peringatan bahwa satu tindakan manusia bisa memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan. Pembukaan lahan dengan cara membakar, membuang sesuatu yang bisa memicu api, atau meninggalkan api tanpa memastikan benar-benar padam. Hal-hal yang terlihat sederhana bisa berubah menjadi masalah besar ketika kondisi lingkungan kering dan api tidak terkendali. Sobat Bana, kita tentu berharap penanganan karhutla terus diperkuat. Pencegahan harus dilakukan sebelum api membesar. Masyarakat juga perlu ikut menjaga lingkungan. Kalau melihat potensi kebakaran, jangan dianggap sepele. Segera laporkan kepada pihak yang berwenang. Karena mencegah satu titik api menjadi kebakaran besar jauh lebih baik daripada menunggu api membesar dan kemudian berusaha memadamkannya. Dan satu hal lagi, mari kita ingat bahwa hewan-hewan di hutan tidak bisa memilih untuk pindah rumah ketika rumah mereka terbakar. Mereka tidak bisa mengambil barang-barang mereka, tidak bisa menghubungi pemadam kebakaran, tidak bisa menjelaskan bahwa mereka sedang ketakutan. Mereka hanya bisa berusaha bertahan hidup. Itulah kenapa menjaga hutan sebenarnya juga berarti menjaga kehidupan. Sobat Bana, api mungkin bisa padam, tetapi luka yang ditinggalkan karhutla belum tentu langsung hilang. Pohon yang tumbang membutuhkan waktu untuk tumbuh kembali. Habitat yang rusak membutuhkan waktu untuk pulih. Satwa yang kehilangan rumah belum tentu bisa kembali ke tempat semula. Dan manusia pun harus menanggung dampaknya. Jadi, sebelum kita menyalakan api, sebelum membakar sesuatu, sebelum menganggap kecil sebuah titik api, ingat bahwa yang mungkin terbakar bukan hanya rumput atau pohon. Bisa jadi di baliknya ada rumah satwa, ada lingkungan, ada kehidupan, dan ada masa depan kita sendiri. Mari jaga hutan, mari cegah karhutla, karena ketika alam kita selamat, manusia dan seluruh kehidupan di dalamnya juga ikut selamat. Terima kasih, saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di Tajuk Bahana. Tetap dengarkan Bahana, radio informasi dan hiburan yang selalu menemani Sobat Bahana semuanya. Sampai ketemu lagi di Tajuk selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
0: So-
2: Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat, buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positive dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ini panen kebun kok iseh sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabak.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan negeri luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Cik Fulan
4: Brumbung gabus grobokan.
3: Toko Pak Tohiron Bancer Ngerau Bojonegoro.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Sobat Bahana, Sobat Bahana tau gak nih yang lagi rame banget tentang tren fashion di Indonesia? Adalah tren fashion lokal Indonesia yang mulai makin dilirik oleh banyak orang dan anak muda. Banyak brand lokal sekarang berkembang nih karena desainnya lebih relate sama style Gen Z. Mulai dari streetwear, casual clean look, sampai outfit vintage. Bahkan beberapa produk lokal mulai viral di luar negeri gara-gara kualitas dan desainnya dianggap gak kalah sama brand luar. Wah, ini juga makin banyak anak muda sering lebih bangga pakai produk lokal dibanding cuma ngejar brand luar negeri. Terus support brand lokal ya Sobat Bahana, beli fashion yang dibuat oleh masyarakat Indonesia kita sendiri.
6: And also shout out to J Park Tiffany, you saved my life. If you're watching this, 진짜 사랑해요. And happy birthday too. Shout out to my parents. Shout out to Hunter, if you're watching this, I love you. 진짜 감사합니다. 谢谢.
7: Let's 再一次掌声送给年度新锐海外团体。

0: Tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Baana Radio. Saatnya lintas informasi Pramesmed. Kita ikuti lintas informasi Pramesmed.
1: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Selasa 15 September 2026. Siaran ini diikuti 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, 103,8 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Capaian pembangunan daerah, 25 desa di Lamongan resmi naik kelas jadi desa mandiri pada 2026. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi di Lamongan. Bagus.
2: Baik, terima kasih. Kemandirian desa di Kabupaten Lamongan terus menunjukkan tren positif berdasarkan hasil penilaian indeks desa 2026. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Lamongan Joko Raharto menyampaikan pada Senin 14 September 2026 bahwa sebanyak 25 desa dari 17 kecamatan berhasil naik status dari desa maju menjadi desa mandiri. Tambahan ini meningkatkan total desa mandiri di Lamongan menjadi 304 desa dari keseluruhan 462 desa, bertambah dari angka 279 desa pada 2025. Peningkatan status ini diukur secara komprehensif melalui 6 dimensi utama, yaitu layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, serta tata kelola pemerintahan desa. Selain adanya penambahan, DPMD Lamongan juga mencatat bahwa tidak ada satupun desa mandiri yang mengalami penurunan status pada tahun ini. Keberhasilan menjaga konsistensi nilai indeks ini membuktikan bahwa kualitas pelayanan publik, tata kelola, dan kemandirian fiskal desa-desa di Lamongan terus berkembang secara berkelanjutan. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Ngawi. Investasi Ngawi tersendat baru Rp 1 triliun dari target Rp 3,1 triliun. Lengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda mengaporkan. Sobat, arus investasi yang masuk ke Kabupaten Ngawi sepanjang 2026 belum sesuai harapan. Hingga akhir Juli, realisasi investasi baru berada di angka sekitar 1 triliun rupiah atau masih jauh dari target pemerintah Kabupaten Ngawi sebesar 3,1 triliun. Dinas Penanaman Muda dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Ngawi menyebut ketidakpastian ekonomi dunia dan dinamika geopolitik menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan investor untuk menanamkan modal. Kepala DPMPTSP Ngawi, Kusuma Haji Wijayanto, mengatakan investasi dari penanaman modal asing atau PMA masih mendominasi capaian tersebut. Hingga Juli, nilai PMA tercatat sekitar

0: 168,8 miliar rupiah.
1: Pak, kegiatan penggalian modal sampai per 15 Juli ya kita kan, itu rilisnya itu baru mencapai 1 triliun. Jadi ini juga karena pengaruh, mungkin pengaruh geopolitik yang sangat mempengaruhi kondisi ekonomi semua negara. Nah, itu mungkin sehingga perkembangannya lambat. Tapi kita berharap dengan masih adanya aktivitas pabrik-pabrik yang industri yang ada di Ngawi, kami berharap nanti kita bisa mencapai, meskipun waktunya kalau dari sekarang tinggal 3 bulan, tapi ini yang untuk triwulan 3 kan kita belum tahu perkembangannya berapa. Kita berharap kondisi semakin membaik dan investor tetap membelanjakan atau menanamkan modalnya sesuai dengan schedule awal. Kalau itu bisa trennya seperti tahun kemarin, on the track lagi seperti tahun kemarin, insya Allah nanti akan bisa.
0: Selain PMA, investasi dari pelaku usaha mikro dan kecil UMK tercatat sekitar 120,8 miliar rupiah. Sementara investasi dalam negeri dari sektor non-UMK mencapai 190,9 miliar rupiah. DPM PT SP Ngawi optimis nilai investasi masih berpeluang bertambah hingga penghujung tahun, seiring berjalannya pembangunan sejumlah industri yang telah masuk. Pemerintah daerah juga terus menawarkan berbagai potensi daerah kepada calon investor, baik dari dalam maupun luar negeri. Selain mengejar peningkatan nilai investasi, langkah tersebut diarahkan untuk memperluas kesempatan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dengan masuknya investasi baru, Pemkab Ngawi berharap semakin banyak usaha yang tumbuh dan kebutuhan tenaga kerja meningkat, sehingga manfaat investasi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
2: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi kita menuju ke Magetan. Perhutani tutup jalur pendakian ke puncak Gunung Lawu, antisipasi kebakaran meluas. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adi Mas.
3: Baik, terima kasih. Sobat Forum Perhutani KPL Laudes menutup sementara seluruh jalur pendakian menuju puncak Gunung Lawu. Penutupan dilakukan setelah kebakaran hutan di kawasan Gunung Lawu meluas dan api bergerak ke arah atas. Perhutani menutup jalur pendakian untuk mencegah pendaki terjebak dalam kawasan yang terdampak kebakaran. Wakil Administrator KPL Laudes Hermawan mengatakan, petugas juga telah meminta pendaki yang masih berada di kawasan atas untuk segera turun. Menurut Hermawan, pengosongan kawasan atas menjadi salah satu langkah antisipasi karena petugas masih menghadapi potensi rambatan api, terutama saat angin bertiup kencang.
4: Jalur pendakian Cemoro Sewu kita tutup sementara, total nanti sampai pemberitahuan lebih lanjut untuk antisipasi. Termasuk, tadi saya sudah koordinasi dengan yang Surakarta, Karanganyar, termasuk jalur pendakian mereka juga kayaknya ditutup juga. Jadi imbas sini daripada nanti ada, kan ini puncak musim kemarau yang sudah diprediksi tanggal 12 sampai 14 angin besar itu.
3: Teman mengatakan luas kawasan yang terdampak kebakaran berdasarkan perhitungan sementara mencapai sekitar 5 hektar. Sebelumnya, luas kebakaran diperkirakan sekitar 2 hektar. Kebakaran terjadi di dua anak petak, yakni petak 50A dan petak 42. Api di petak 42 sempat padam pada minggu sore, tetapi kembali menyala setelah tertiup angin. Dia menjelaskan, api tidak membakar kawasan dalam satu hamparan secara bersamaan. Api menjalar mengikuti kondisi vegetasi dan arah angin.
4: Semakin naik ke atas. Jadi kalau keluasan kan api ini kan tidak serempak satu lapangan gitu kan, menjalar, merambat gitu. Kalau keluasan nunggu nanti apa, karena tebing, anu itu loh Mas. Jadi nanti estimasi perkiraan kalau misalnya titik sudah padam, ya nanti masih ini perkiraan kan kita tadi yang awal sekitar 2 hektaran. Ya plus minusnya nanti ke masuk ke kalau sampai malam ini sekitar 5 hektaran yang dari perhitungan sementara kasar yang kita peroleh, karena jalurnya ada yang mutus sungai terus naik ke Ngawi, Ngawi sudah stop, ini ada angin besar lagi mulai naik, gitu kan, rambatan ini kan tidak memungkinkan malam kalau dipadamkan gitu.
3: Perhutani bersama petugas gabungan terus melakukan upaya untuk menghentikan rambatan api, salah satunya dengan membuat ilaran di bagian atas kawasan yang menjadi arah pergerakan api. Petugas juga menempatkan personel di kawasan atas untuk memantau pergerakan api. Sebanyak 10 personel dari wilayah Ngawi disiagakan di kawasan atas. 10 personel lainnya ditempatkan di sekitar petak 50A1.

0: Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasif melaporkan kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita menuju Lamongan. 25 desa di Lamongan naik status jadi desa mandiri pada 2026. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rameswara Lamongan, Terli.
2: Baik sobat, sebanyak 25 desa di Kabupaten Lamongan berhasil meningkatkan status dari desa maju menjadi desa mandiri pada tahun 2026. Capaian tersebut menjadi gambaran positif atas peningkatan kinerja dan pembangunan desa. Berdasarkan hasil indeks desa ID 2026, dari total 460 desa di Kabupaten Lamongan, sebanyak 304 desa tercatat berstatus mandiri. Sedangkan pada tahun 2025 lalu, jumlah desa mandiri di Kota Soto ini mencapai 279 desa. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Lamongan, capaian ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah Kabupaten Lamongan dalam mendorong desa agar semakin mandiri, berdaya saing, serta mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Indeks Desa 2026 sendiri mengukur 6 dimensi, yakni layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, serta tata kelola pemerintahan desa. Kenaikan status desa dari desa maju menjadi desa mandiri memberi dampak signifikan terhadap kemandirian fiskal, tata kelola, dan kesejahteraan masyarakat. 25 desa yang naik status menjadi desa mandiri tersebar di 17 kecamatan, yang menunjukkan bahwa peningkatan capaian pembangunan desa berlangsung secara merata. Di antaranya adalah Desa Balongwangi Kecamatan Tikung, Desa Kedungwangi Kecamatan Sambeng, Desa Keyongan Kecamatan Babat, Desa Songgowareng Kecamatan Bluluk, Desa Jubel Kidul Kecamatan Sugio, Desa Bangkok Kecamatan Glaga, Desa Sumberojo Kecamatan Labongan, Desa Maor Kecamatan Kembang Bahu, Desa Bambang Kecamatan Turi, dan beberapa desa lainnya termasuk Kecamatan Laren, Pucuk, Sukodadi, dan Sugio dan sekitarnya. Desa-desa di Kabupaten Lamongan tentunya telah berhasil mempertahankan kualitas pelayanan publik dan kemandiriannya tanpa mengalami kemunduran terkait nilai indeks desa. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan, kembali ke studio, silahkan.
1: Sherly, reporter Radio Prameswara Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin hingga Jumat. Saya Arfa bersama rekan redaksi yang bertugas pamit undur diri dan
3: saatnya Anda menikmati ngopi senja.
4: Seratus empat koma lima FM Bana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi Sobat Bana di sore hari ini dengan ceria meskipun suasana seperti biasa lagi-lagi mencetar ya. Tapi tetap semangat. Oke, kita tunggu di 0856345445 tuh Sobat Bana. Kali ini dengan mengambil tema Manajer Solusi Praktis atau Jebakan Finansial. Kita tunggu di 0856345445.

0: bapak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho piknik ngono orang duwe laine ngomah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan S. Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Ada lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

104,5 FM Bana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya Oo Bana ya. Nah sekali lagi masih di topik yang sama, pilater solusi praktis atau jebakan finansial. Nah sahabat Bana, pernah nggak sih kita lihat barang yang sudah lama diincar harganya lumayan tapi tiba-tiba ada pilihan bayar nanti, tinggal klik barang datang, urusan bayar belakang. Sekilas memang praktis, nggak perlu menunggu uang terkumpul, transaksi bisa selesai dalam hitungan menit. Tapi pertanyaannya sobat Bana, pay later ini benar-benar solusi keuangan atau justru bisa menjadi jebakan kalau kita nggak bijak menggunakannya? Kita tunggu opini sobat Bana di 085 6345 4545.

0: PBS News.
1: 104,5 FM Bana Radio, sebenarnya angin segar bertiup kencang bagi ratusan ribu tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja serta pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Berita yang dilansir Kompas.com. Untuk surat ini, Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah resmi menyepakati pengalokasian anggaran sebesar 23 triliun dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 untuk menanggung penuh gaji dan honorarium tenaga P3K. Demikian Flash News hari ini.

SBS News. Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.

0: informasi dan hiburan.
1: Ini panenku kok kerepora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener tak?
2: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yo iku kelas A, B lan C.
1: Bedane piye wae, Bu?
2: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
1: Dan kelas B?
2: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan, koyoto kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
1: Nah, terus nek kelas C?
2: Sing kelas C, tahan telu sampai patang sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti.
1: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
4: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro, toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro,
3: toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora, toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
5: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian saat telah panjenengan.
6: 104,5 FM Bana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya Oo Bana ya. Dan masih membahas tentang pay letter, solusi praktis atau jebakan finansial. Nah, sekarang Sobat Bana, pay letter itu apa? Secara sederhana, pay letter memungkinkan kita membeli atau membayar sesuatu sekarang, kemudian melunasinya di waktu berikutnya sesuai ketentuan layanan. Buat sebagian orang, pay letter memang bisa membantu ketika digunakan untuk kebutuhan yang sudah diperhitungkan. Tapi masalahnya sebenarnya muncul ketika kemudahan itu membuat kita berpikir, ah tinggal klik, padahal setelah klik ada kewajiban yang harus dibayar. Yang perlu diperhatikan Sobat Bana, menggunakan pay letter jangan cuma melihat tulisan cicilan ringan atau bayar nanti. Kita perlu melihat secara keseluruhan, ada atau tidak biaya layanan, berapa total yang harus dibayar, kapan jatuh temponya, apa konsekuensinya kalau terlambat. Karena yang perlu kita hitung bukan hanya mampu membeli, tetapi mampu membayar sampai lunas atau tidak. Kita tunggu di 0856345 4545 untuk sobat-sobat yang ingin bergabung.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgia ku.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Tidak hanya terjadi di Kalimantan, Sumatera, dan Papua, musim kemarau dan dampak cuaca dari fenomena El Nino juga meningkatkan resiko bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Jawa Timur. Sejumlah kawasan pegunungan dan konservasi terbakar, termasuk Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Gunung Butak, perbukitan di Welirang Arjuna, Kawah Ijen, dan Kawah Wurung Bondowoso. Data terbaru, Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI Jawa Timur menunjukkan sepanjang 1 hingga 25 Agustus 2026, sekitar 2.435,65 hektar lahan tercatat mengalami karhutla. Direktur Eksekutif WALHI Jawa Timur, Pradipta Indra Ariono, kebakaran tidak bisa hanya dijelaskan oleh kondisi cuaca. Sebagian besar bencana karhutla terjadi di kawasan hutan negara.
1: Jadi kalau kita melihat karhutla yang terjadi di Jawa Timur, di mana lokasi karhutla terjadi banyak di lokasi-lokasi yang memang dalam pengelolaan negara, baik perhutani, Tahura, Taman Nasional. Ini kan sebenarnya menunjukkan bahwa kemudian bagaimana tata kelola kawasan hutan oleh negara ini belum dilakukan dengan baik, tidak hanya soal pemanfaatan, tapi bagaimana kemudian pengelolaan ini juga bisa ngomong soal pencegahan terhadap bencana karhutla. Apalagi setiap tahun potensinya selalu ada. Belum lagi dalam konteks pengelolaan kawasan hutan, BMKG sendiri sudah mengingatkan ada potensi Godzilla El Nino yang semakin meningkat, sehingga potensi kebakaran hutan ini juga semakin tinggi. Upaya itu kan kemudian harusnya dibarengi dengan langkah-langkah preventif dari pengelola kawasan hutan, sehingga kemudian tidak reaksioner dalam peristiwa kebakaran hutan dan tidak melihat kebakaran hutan ini sebagai bencana tahunan yang tidak bisa dimitigasi.
0: Ketika ancaman bencana sudah terbaca, kelalaian dalam pencegahan bukan lagi soal ketidaktahuan. Jawa Timur tidak cukup hanya harus bersiap menghadapi bencana. Jawa Timur harus mampu mencegahnya supaya tidak berakibat parah.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

Radio Informasi dan Hiburan. 104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, dan masih di ajang Ngopi Senja ya, yang membahas tentang pay letter, solusi praktis atau jebakan finansial.

104,5 FM Bana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Terima kasih yang sudah bergabung. Ada Mas Hendra ya. Kesimpulan saya boleh menggunakan pay letter asal paham biaya, tahu kemampuan bayar dan jangan berlebihan. Terima kasih banget Mas Hendra ya. Jadi sebenarnya pay letter itu bukan sesuatu yang harus langsung kita hindari, tapi harus kita gunakan dengan penuh perhitungan, pahami dan biaya, lihat kemampuan bayar, dan jangan sampai karena limit masih tersedia kita malah tergoda terus belanja. Ingat, yang namanya bayar nanti kewajibannya tetap datang juga. Jadi jangan sampai senang saat belanja tapi stres ketika waktunya membayar.

0: Ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
3: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Wadungan Ngawi,
4: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
7: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Terima kasih untuk yang sudah bergabung Sobat Bahana di ajang Ngopi Senja ya. Dan perlu kita sampaikan, jangan sampai pay letter untuk gaya hidup. Yang paling berbahaya adalah ketika pay letter digunakan bukan karena kebutuhan, tetapi karena keinginan. Misalnya lihat HP baru, sepatu baru, nongkrong atau barang yang sebenarnya masih bisa ditunda. Karena terasa murah saat dicicil, akhirnya kita mengambilnya. Satu cicilan mungkin terasa ringan, tapi coba kalau ada 3, 4, bahkan 5 transaksi pay letter sekaligus. Ada Vina di Ngawi. Nah, menurut saya pay letter itu alat, mau jadi solusi atau masalah tergantung bagaimana kita menggunakannya. Betul sekali ya, pay letter itu memang cuma alat. Kalau digunakan dengan bijak dan sesuai kemampuan bisa membantu. Tapi kalau dipakai untuk memenuhi keinginan tanpa menghitung kemampuan membayar justru bisa jadi masalah. Jadi yang paling penting bukan sekedar punya akses pay letter, tapi punya kendali atas penggunaannya. Jangan sampai kita yang mengendalikan pay letter, malah justru pay letter yang mengendalikan keuangan kita.

0: Flash News.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menepis klaim kelompok kriminal bersenjata di Papua yang menyebut 3 aparatur sipil negara korban penembakan adalah anggota intelijen. Berita yang dilansir Kompas.com untuk saudara ini, menurut dia para pelaku hanya menggunakan alasan tersebut untuk membela diri atas kekerasan yang dilakukan dan berupaya menebar ketakutan di masyarakat. Demikian Flash News sore hari ini.
0: Flash News.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon

0: Yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

104,5 FM Bana Radio Sobana, namanya kita harus berpisah dulu ya. Di ajang ngopi senja edisi hari

Di Selasa 15 September dengan mengambil tema pay letter solusi praktis atau jebakan finansial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bahana. Berjumpa lagi barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai. Nah Sobat Bahana, seperti biasa ya, Cindy bakal menemani kamu nih dari jam 6 sampai nanti jam 8 malam pastinya, dengan informasi melepas aktivitas kamu. Edisi hari Selasa ya Sobat Bahana, 15 September. Tema kita di malam hari ini, kita ngomongin pay later.

Nah, ini mungkin dari Sobat Bahana, Sobat Bahana ada yang punya pay later nih. Ini merupakan solusi praktis atau jebakan finansial. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Membahas tentang pay later nih. Langsung aja share pin kamu di 0856345445. Ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Dan pastinya Sobat Bahana juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi SBS Radio maupun live streaming di www.bahanangawi.com.

0: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.

0: Sobat Rahana, sudah hadir Party Stro by Timo Retail di Kota Ngawi. Pusat servis, aksesoris, dan spare part HP. Teknisi profesional dengan alat yang lengkap dan canggih. Ruang tunggu ber-AC, gratis wifi, gratis kopi, dan teh sepuasnya. Juga tersedia aksesoris, spare part HP, dan alat-alat servis yang lengkap dan terbaru. Tunggu apa lagi? Kunjungi cabang terbaru Party Stro. Spesial untuk pendengar Radio Bahana, hanya dengan menyebutkan kode Sobat Bahana FM untuk mendapatkan potongan biaya Rp25.000 untuk semua jenis kerusakan. Dan potongan 25% untuk semua aksesoris HP. Kunjungi Party Stro Ngawi di Jalan Ahmad Yani, nomor
1: 85
0: Ngawi, 100 meter dari Tugu Kartonyono. Party Stro, belanja nyaman, garansi aman.
2: Radio Informasi dan Hiburan.

0: mantap. Akhirnya bisa nyanyi di Mabes Balker. Musiknya.
1: Beda masa, satu rasa. Sukun spesial baru.

0: lagi apa nih? Fokus banget sih. Lalu Pita,
1: ada apa? Aku lagi nonton video ini loh.
0: Nonton video apa sih, Mbak? Asik banget kayaknya.
1: Nonton radio, tapi kan sekarang udah ada visualnya.
0: Iya,
1: Mbak. Mana? Estes Radio.
0: Oh, Estes Radio. Estes Radio itu apa sih, Mbak?
1: Itu aplikasi yang ada di Play Store. Kita ketik Space Radio, terus nanti cari yang tulisannya warna biru. Setelah berhasil di download, kita klik logonya Radio Banyak FM Ngawi. Kan ada banyak beberapa macam radio ya. Jangan lupa nonton Radio Bahana melalui Space Radio, radio visual pertama di Kota Ngawi.

104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana, kita kembali lagi di ajang Ngopi Santai di sesi yang ke pertama ya. Sini nih ngomongin sesi yang kedua aja terus. Tapi ya Sobat Bahana, kali ini kita akan ngebahas tentang pay letter. Nah, mungkin dari Sobat Bahana nih gak jauh-jauh sama yang namanya pay letter kita ya. Ada yang lagi menggunakan pay letter? Mungkin kayaknya sekarang menjadi hal lazim gitu ya, di era-era sekarang gitu ya, pay letter itu menjadi solusi kita semua gitu ya, dalam tanda kutip membantu gitu kan. Nah, tapi kalau kita misal mengkaji lagi gitu ya, sebenarnya pay letter terus merupakan solusi praktis atau jebakan finansial. Nah, fenomena penggunaan pay letter di kalangan anak muda itu banyak banget gitu ya, bahkan yang gen milenial, bahkan di atasnya lagi itu ya, mungkin banyak juga yang pakai pay letter gitu ya. Nah, kemudian transaksi dan resiko jika tidak terkontrol, nah ini juga akan menjadi bumerang tersendiri gitu ya. Nah, ini dari Sobat Bahana, apakah gitu ya, dari Sobat Bahana nih yang menggunakan pay letter gitu ya, ini merupakan solusi praktis atau jebakan finansial nih? Langsung aja share pin kamu di 0856345445 ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Dan Sobat Bahana juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Space Radio maupun live streaming di www.bahanangawi.com.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

104,5 FM Bahana Radio. Sebabnya namanya kita harus mengakhiri sesi pertama dulu. Nanti kita ketemu lagi di sesi yang kedua ya Sobat Bahana. Jadi tetap stay tune aja di ajang Ngopi Santai.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Bahana Radio Sobat Bahana sudah hadir Park Distro by Timo Retail di Kota Ngawi, pusat servis aksesoris dan spare part HP. Nah Sobat Bahana, dengan teknisi profesional dengan alat yang lengkap dan juga canggih pastinya, ada juga ruang tunggu ber-AC, gratis wifi, gratis kopi dan juga teh yang sepuasnya. Juga Sobat Bahana tersedia aksesoris, spare part dan alat-alat servis yang lengkap dan pastinya juga terbaru nih. Nah Sobat Bahana, tunggu apa lagi? Kunjungi cabang terbaru Part Distro. Nah spesial banget ya Sobat Bahana, hanya menyebutkan kode Sobat Bahana FM, dengan menyebutkan Sobat Bahana FM untuk bisa mendapatkan potongan biaya servis sebesar Rp25.000 aja untuk semua jenis kerusakan. Dan juga ada potongan nih 25% untuk semua aksesoris HP. Nah, buruan datang ke outlet Part Distro. Nah, Sobat Bahana, pasang baterai gratis untuk 30 orang pertama di hari pembukaan tanggal 19 September 2026. Nah, Sobat Bahana, buruan ya, satu orang hanya satu HP. Dan juga nih Sobat Bahana, sebagai informasi juga ada grand opening Part Distro pada tanggal 19 September 2026. Pastinya Sobat Bahana kunjungi Part Distro Ngawi di Jalan Ahmad Yani nomor 85 Ngawi, 100 meter dari Tugu Kartonyono. Part Distro, belanja nyaman, garansi aman.
1: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopiku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Ngopo yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, dirusuhe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Lah yo to, asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwih apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko Nurul Falah Pak Kajimat Desa Sumber Kradenan Bluro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bluro.
4: Toko Udin Pojo Watu Sambung Bluro.
3: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.

104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana masih bergabung barengan sama Cindy di ajang ngopi santai di sesi yang kedua. Masih ngebahas tentang pay later nih Sobat Bahana. Nah, apa yang perlu diperhatikan sebelum menggunakan pay later? Mungkin dari Sobat Bahana punya tips and trick ya, saran-saran untuk Sobat Bahana yang mau pakai pay later, atau bahkan kamu yang udah pakai pay later nih pengen kasih saran gitu ya, pasti yang perlu diperhatikan kalau misal kita mau pakai pay later gitu ya, apa gitu. Langsung aja share pilih kamu di 085634545445. Nah Sobat Bahana, pastinya juga bisa bergabung ya melalui visual kita lewat aplikasi SPS Radio maupun live streaming di www.pnfmngawi.com. Dan pastinya Sobat Bahana, don't go anywhere, stay tune aja barengan sama Cindy di ajang ngopi santai.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguli.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Wadungan Ngawi,
4: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?

0: Nyaji inti jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Namanya kita harus berpisah dulu karena Cindy udah nemenin Sobat Bahana selama 2 jam. Saatnya Cindy pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Menggis-menggis aku.
1: Menggis-menggis, larang sih mas.
0: Ya.
1: Iya. Pesa-pesa
0: keras. Bisa ronde lagi.
1: Bapak, apa ini lah mas kui?
0: Rondone.
1: Iya.
0: Ya, kue genten sing ngangkat ke.
2: Tepat pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Nih, gabai kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Ah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudun. Lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosisnya ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
5: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi.
6: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
8: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan, beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya, di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.

0: Halo, apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgia ku.
4: Halo-halo Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah Sobat Bahana, sekarang lagi ramai banget tren yang namanya quiet luxury, atau gaya yang kelihatannya simpel tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih nih ya dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare. Mission.

Halo Sobat Bahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversized shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai.

0: lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas tren dan identitas. Nah, kalau menurut sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?
1: Bud Pop for the film Top Gun Maverick in my studio basement. It's deeply personal for me, and I think that we all need each other. We need a lot of love to walk through this life. And we all need a hero sometimes. There's heroes all around us in unassuming places. But you might find that you can be your own hero, even if you feel broken inside.

0: Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat, buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positive dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang dua lain yang omah.
2: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
3: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih will goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana tau gak nih yang lagi rame banget tentang tren fashion di Indonesia? Adalah tren fashion lokal Indonesia yang mulai makin dilirik oleh banyak orang dan anak muda. Banyak brand lokal sekarang berkembang nih karena desainnya lebih relate sama style Gen Z. Mulai dari streetwear, casual clean look, sampai outfit vintage. Bahkan beberapa produk lokal mulai viral di luar negeri gara-gara kualitas dan desainnya dianggap gak kalah sama brand luar. Wah, ini juga makin banyak anak muda sering lebih bangga pakai produk lokal dibanding cuma ngejar brand luar negeri. Terus support brand lokal ya Sobat Bahana, beli fashion yang dibuat oleh masyarakat Indonesia kita sendiri.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, belakangan ini pembahasan tentang Undang-Undang Perampasan Aset kembali ramai. Banyak yang bertanya, sepenting apa sih aturan ini? Sederhananya, Sobat Bahana, Undang-Undang Perampasan Aset bertujuan memberi dasar hukum agar harta hasil kejahatan seperti korupsi, pencucian uang, hingga narkotika bisa disita negara melalui proses hukum. Jadi bukan hanya pelakunya yang dihukum, tetapi juga keuntungan dari kejahatannya tidak lagi bisa dinikmati. Mengapa ini penting? Karena kerugian akibat korupsi bukan sekedar angka di atas kertas. Uang yang seharusnya menjadi jalan, sekolah, pelayanan kesehatan atau bantuan untuk masyarakat bisa hilang karena diselewengkan. Ketika aset, hasil, kejahatan berhasil dipulihkan, negara memiliki peluang mengembalikan nilai yang hilang untuk kepentingan publik. Namun, di sisi lain banyak pihak juga mengingatkan bahwa kewenangan perampasan aset harus disertai perlindungan hak asasi dan pengawasan yang ketat. Jangan sampai aturan yang baik justru membuka celah penyalahgunaan wewenang. Artinya penegakan hukum harus tetap adil, transparan, dan berdasarkan pembuktian yang kuat. Nah, Sobat Bahana, pada akhirnya pertanyaannya bukan hanya perlu tidak, tetapi bagaimana memastikan undang-undang ini mampu memberantas kejahatan sekaligus melindungi hak warga negara. Kalau menurut Anda, Sobat Bahana, apakah undang-undang perampasan aset merupakan langkah penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia? Sampaikan pendapat Anda di 104,5 FM Bahana Radio. Saya O Bahana, pamit undur, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu

0: soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan, beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya, di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran sobat Bahana.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Dan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang Randu Blatung Bloro.
2: Toko UD Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
4: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
5: Halo-halo Sobat Bahana, sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah Sobat Bahana, sekarang lagi ramai banget tren yang namanya quiet luxury atau gaya yang kelihatannya simple tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih niat dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau Sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?
6: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
7: Tidak hanya terjadi di Kalimantan, Sumatera, dan Papua, musim kemarau dan dampak cuaca dari fenomena El Nino juga meningkatkan resiko bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di Jawa Timur. Sejumlah kawasan pegunungan dan konservasi terbakar, termasuk Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Gunung Butak, perbukitan di Welirang Arjuno, Kawah Ijen, dan Kawah Wurung Bondowoso. Data terbaru, Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI Jawa Timur menunjukkan sepanjang 1 hingga 25 Agustus 2026, sekitar 2.435,65 hektar lahan tercatat mengalami karhutla. Direktur Eksekutif WALHI Jawa Timur, Pradipta Indra Aryono, kebakaran tidak bisa hanya dijelaskan oleh kondisi cuaca. Sebagian besar bencana karhutla terjadi di kawasan hutan negara.
8: Jadi kalau kita melihat karhutla yang terjadi di Jawa Timur, di mana lokasi karhutla terjadi banyak di lokasi-lokasi yang memang dalam pengelolaan negara, baik perhutani, Tahura, Taman Nasional, ini kan sebenarnya menunjukkan bahwa kemudian bagaimana tata kelola kawasan hutan oleh negara ini belum dilakukan dengan baik, tidak hanya soal pemanfaatan, tapi bagaimana kemudian pengelolaan ini juga bisa ngomong soal kawasan hutan. BMKG sendiri sudah mengingatkan ada potensi Godzilla El Nino yang semakin meningkat

0: Hingga potensi kebakaran hutan ini juga semakin tinggi. Upaya itu kan kemudian harusnya dibarengi dengan langkah-langkah.
1: Nah, Jawa Timur harus mampu mencegahnya supaya tidak berakibat parah.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Nih, siapa ini?
1: Kenalin Mas Busuk ini.
0: Oh iya, baru tahu saya.
1: Dalangnya ini.
0: Dalang keributan ya?
1: Iya, betul.
0: Iki mah aku Rene nyapa?
1: Nyanyi lho.
0: Kok tilap nih kalau mau?
1: Ini suwe kok. Yuk.

0: Assalamualaikum. Sudah.
1: Aneh.
2: Baik kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
0: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
2: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
0: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3 sampai 4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise iki mung 50% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
2: NPK tablet KCC Astro kelas C. Repot wiwitane, manis pungkasane.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
4: Toko Mitra Tani Pak Samuel Pasar Jepon Bluro.
5: Toko Mandiri Tani utawi Pak Darman Kodoan Kunduran Bluro.
6: Toko Mas Deni Sambong Rejo Sambong Bluro.
7: Toko Pak Kasiat Becok Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
8: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
9: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklar panjenengan.
10: Halo Sobat Wahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversized shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?

terus terus. Sambil ketawa-tawa terus.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gelap batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat, buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positive dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.

0: guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Sobat Bahana, Sobat Bahana tau gak nih yang lagi rame banget tentang tren fashion di Indonesia? Adalah tren fashion lokal Indonesia yang mulai makin dilirik oleh banyak orang dan anak muda. Banyak brand lokal sekarang berkembang nih karena desainnya lebih relate sama style Gen Z. Mulai dari streetwear, casual clean look, sampai outfit vintage. Bahkan beberapa produk lokal mulai viral di luar negeri gara-gara kualitas dan desainnya dianggap gak kalah sama brand luar. Wah, ini juga makin banyak anak muda sering lebih bangga pakai produk lokal dibanding cuma ngejar brand luar negeri. Terus support brand lokal ya Sobat Bahana, beli fashion yang dibuat oleh masyarakat Indonesia kita sendiri.
1: Thank you very much. I have a new single that's been out maybe 10 days or so. For those of you who are...
0: Tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

penuh informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijab

Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan, beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya, di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal, pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan, kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
0: Nah, terus, nek kelas C?
1: Sing kelas C, tahan telu sampai patang sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging, dosise mong 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Wadungan Ngawi,
4: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung, Jalan Raya Wali Kukun nomor 8, Ngawi.
5: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Halo-halo Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah, Sobat Bahana, sekarang lagi rame banget tren yang namanya quiet luxury atau gaya yang kelihatannya simpel tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih niat dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?
1: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nangger pari, apa nangger jagung, kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun perso rahasiane
7: kok, Pak? Sing ndang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
1: kuwi. Lah carane nganggo?
7: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bune.
1: Ya terus, ya terus, hasilnya apik tenan kok ora, Pak?
7: Iki wis tak delok jios tenan bune.
1: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
4: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
3: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi, toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi,
4: toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi,
3: toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedung Prau Padas Ngawi, toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3 sampai 4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi si ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: Erika tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing buri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Halo Sobat Bahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversized shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat. Buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positive dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.

0: gaji. Saben nangger pari, apa nangger jagung, kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Bo, sampean ki nyuwun perso rahasiane
1: sing ngono, Pak? Tentang topu, Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh, mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Ne, Bule.
0: Terus, hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bule.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng.
2: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
1: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedung Prau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
1: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: Itu, coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
0: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang!

ya Pak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, monggo tindak teng Tanjung Perak.

0: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan, beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya, di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Baju Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, coba kita bayangkan hutan yang selama ini hijau, tempat pohon tumbuh, udara kita bersih, dan berbagai macam hewan mencari makan, tiba-tiba berubah menjadi lautan api. Asap membumbung tinggi, udara menjadi sesak. Tanah yang tadinya dipenuhi kehidupan, perlahan berubah menjadi hitam. Dan yang terbakar bukan hanya pohon, yang menjadi korban bukan hanya hutan. Ada manusia yang harus menghirup asapnya, ada warga yang harus meninggalkan rumahnya, dan hewan-hewan yang kehilangan tempat tinggal, bahkan kehilangan nyawa. Sobat Bahana, hari ini kita mengangkat sebuah persoalan yang setiap tahun kembali menghantui kita, yaitu kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Karhutla bukan sekedar pemandangan api yang membesar di tengah hutan, dampaknya bisa panjang. Ketika hutan terbakar, pohon-pohon yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk tumbuh bisa hilang dalam hitungan jam. Habitat satwa ikut rusak. Hewan yang biasanya hidup di dalam hutan kehilangan tempat berlindung dan sumber makanan. Ada yang berusaha melarikan diri dari kobaran api, ada yang terjebak, ada pula yang akhirnya masuk ke wilayah permukiman karena habitatnya sudah tidak lagi aman. Dan di sisi lain, manusia juga menjadi korban. Asap dari kebakaran bisa mengganggu aktivitas masyarakat, anak-anak bisa kesulitan beraktivitas di luar rumah, para pekerja harus menghadapi kualitas udara yang buruk. Belum lagi ketika api mendekati permukiman, masyarakat bisa merasa takut kehilangan rumah, lahan, bahkan sumber penghidupan. Artinya, satu kebakaran bisa menciptakan persoalan yang panjang. Bukan hanya persoalan lingkungan, tapi juga persoalan sosial dan ekonomi. Sobat Bahana, yang menarik untuk kita renungkan adalah, kalau hutan terbakar, siapa sebenarnya yang paling rugi? Jawabannya, kita semua. Karena hutan bukan hanya milik pohon. Hutan adalah rumah bagi satwa. Hutan juga bagian dari sistem kehidupan manusia. Pohon membantu menjaga keseimbangan lingkungan. Hutan menyimpan air, menjaga tanah, dan menjadi bagian penting dari ekosistem. Ketika hutan rusak, dampaknya tidak berhenti ketika api padam. Setelah api mati, persoalan belum selesai. Masih ada lahan yang rusak, masih ada habitat yang hilang, masih ada satwa yang harus mencari tempat baru, dan masyarakat harus menghadapi dampak lingkungan yang bisa berlangsung lama. Karena itu, kita perlu melihat karhutla bukan hanya sebagai berita tentang ada kebakaran, tetapi sebagai sebuah peringatan bahwa satu tindakan manusia bisa memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan. Pembukaan lahan dengan cara membakar, membuang sesuatu yang bisa memicu api, atau meninggalkan api tanpa memastikan benar-benar padam. Hal-hal yang terlihat sederhana bisa berubah menjadi masalah besar ketika kondisi lingkungan kering dan api tidak terkendali. Sobat Bahana, kita tentu berharap penanganan karhutla terus diperkuat. Pencegahan harus dilakukan sebelum api membesar. Masyarakat juga perlu ikut menjaga lingkungan. Kalau melihat potensi kebakaran, jangan dianggap sepele. Segera laporkan kepada pihak yang berwenang. Karena mencegah satu titik api menjadi kebakaran besar jauh lebih baik daripada menunggu api membesar dan kemudian berusaha memadamkannya. Dan satu hal lagi, mari kita ingat bahwa hewan-hewan di hutan tidak bisa memilih untuk pindah rumah ketika rumah mereka terbakar. Mereka tidak bisa mengambil barang-barang mereka, tidak bisa menghubungi pemadam kebakaran, tidak bisa menjelaskan bahwa mereka sedang ketakutan. Mereka hanya bisa berusaha bertahan hidup. Itulah kenapa menjaga hutan sebenarnya juga berarti menjaga kehidupan. Sobat Bahana, api mungkin bisa padam, tetapi luka yang ditinggalkan karhutla belum tentu langsung hilang. Pohon yang tumbang membutuhkan waktu untuk tumbuh kembali. Habitat yang rusak membutuhkan waktu untuk pulih. Satwa yang kehilangan rumah belum tentu bisa kembali ke tempat semula. Dan manusia pun harus menanggung dampaknya. Jadi, sebelum kita menyalakan api, sebelum membakar sesuatu, sebelum menganggap kecil sebuah titik api, ingat bahwa yang mungkin terbakar bukan hanya rumput atau pohon. Bisa jadi di baliknya ada rumah satwa, ada lingkungan, ada kehidupan, dan ada masa depan kita sendiri. Mari jaga hutan, mari cegah karhutla, karena ketika alam kita selamat, manusia dan seluruh kehidupan di dalamnya juga ikut selamat. Terima kasih, saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di Tajuk Bahana. Tetap dengarkan Bahana, radio informasi dan hiburan yang selalu menemani Sobat Bahana semuanya. Sampai ketemu lagi di Tajuk selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Halo-halo Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah, Sobat Bahana, sekarang lagi rame banget tren yang namanya quiet luxury atau gaya yang kelihatannya simpel tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih niat dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau Sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?
3: Nih, panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
4: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
3: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
4: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan negari luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
3: NPK tablet KCC Astro kelas A, repot ing ngarep, seneng ing nguri.
5: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
6: toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu,
7: toko Sumber Tani,
8: Desa Sumber, Kradenan Bloro,
9: toko Sri Mulyo utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro,
10: toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan,
11: toko Pak Tohiron, Bancer, Ngerau, Bojonegoro,
12: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Halo.
1: Hai Shafira, kamu lagi ngapain?
0: Lagi mikirin seseorang nih.
1: Seseorang siapa?
0: Seseorang yang sekarang membuatku bahagia.

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean iki nyuwun pirsa rahasiane
1: kono lho, Pak. Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh metes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae kok.
0: Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek Bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Blora.
3: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Blora. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Blora.
4: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Halo Sobat Bahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversized shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
9: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman, yang penting

0: Kalau lamporan, dosisnya kimong, seket sampai hitung puluh persen soko taber, Pak. Buahnya luweh padet, kualitas luweh ape, panen luweh ajet, regane uga luweh api. Wis to, percaya karo ibu.
1: NPK Tablet KCC Astro Plus B. Repot wiwitane, untung sakwisi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
4: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi. Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
3: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
1: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat. Buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positive dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Sobat Bahana tau gak nih yang lagi rame banget tentang tren fashion di Indonesia? Adalah tren fashion lokal Indonesia yang mulai makin dilirik oleh banyak orang dan anak muda. Banyak brand lokal sekarang berkembang nih karena desainnya lebih relate sama style Gen Z. Mulai dari streetwear, casual clean look, sampai outfit vintage. Bahkan beberapa produk lokal mulai viral di luar negeri gara-gara kualitas dan desainnya dianggap gak kalah sama brand luar. Wah, ini juga makin banyak anak muda sering lebih bangga pakai produk lokal dibanding cuma ngejar brand luar negeri. Terus support brand lokal ya Sobat Bahana, beli fashion yang dibuat oleh masyarakat Indonesia kita sendiri.
4: Terima kasih Anda sudah bergabung di Ngopi Santai.

Saya bertanya, saya kan tinggal di masjid, jadi Ustaz sering saya didapati jam orang sholat di tempat saya tertinggal. Kadang bukan jam yang mendapat jamaah. Jadi jamaah tersebut memberikannya kepada saya karena saya tinggal di situ. Bagaimana itu Pak Ustaz? Buat pengumuman kehilangan, pernah saya buat gak ada respon. Sekarang di kamar saya ada 2 jam orang tertinggal. Misalnya saya mau pakai, gimana hukumnya Pak Ustaz? Ini namanya luqatah. Luqatah, barang temuan itu menjadi milik engkau wahai adinda kalau sudah setahun tak ada pemiliknya. Setahun tak ada pemiliknya, catat tanggalnya. Setahun tak ada pemiliknya, maka punya engkau. Berdoalah, pokoknya selama setahun itu berdoa supaya tak datang pemilik. Kalau dalam setahun itu ada pemiliknya, apa boleh buat, belum rezeki. Mudah-mudahan ada yang kehilangan lagi. Kenapa sebagian orang tak mau baca Sayyidina dalam salawat Nabi? Apa alasannya? Alasannya karena katanya menambah-nambah. Allahumma salli ala Sayyidina. Yang tambah-tambah. Nabi tak pernah menyebut. Nabi sendiri menyebut. Ana Sayyidu waladi Adam. Hadis sahih. Ana Sayyidu waladi Adam. Aku pemimpin anak cucu Adam. Maka saya pun menyebut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaih. Tapi saya tak ekstrim. Yang mau pakai Sayyidina silakan. Yang tak mau pakai Sayyidina tak apa-apa. Tapi saya pakai Sayyidina jangan salahkan. Dalam sholat tak membaca bismillah, dalam baca al-fatihah, apa sholatnya sah? Tentang baca basmalah dalam fatihah hukumnya 3. Mazhab Syafi'i pakai bismillah jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Syafi'i. Kalau Hanafi sama Hambali, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Itu Hanafi sama Hambali. Kalau Maliki tak pakai bismillah sama sekali. Allahu Akbar Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu Maliki. Tak ada yang salah. Yang jadi salah di mana? Ketika masjid itu bermazhab Syafi'i, ente masuk petantang petenteng pakai bismillah. Di situ letak kesalahannya. Makanya ketika Syekh Abdul Rahman Sudais, Imam Masjidil Haram ke Istiqlal, dia pakai bismillah. Terkejut-kejut orang Jakarta. Pakai bismillah dia. Dia tahu Dr. Abdul Rahman Sudais dari Ummul Qura. Sebutkan, jelaskan ciri-ciri khawarij. Apakah membid'ahkan amaliah orang lain merasa diri paling benar merupakan ciri-ciri khawarij? Yang mancing saya ngajak-ngajak mau mengkhawarijkan Salafi. Nanti setelah saya khawarijkan Salafi, direkam, diupload, oh, habis itu habislah saya diserang Salafi. Baca aja lah buku saya itu baik-baik. Capek saya dah kelai-kelai. Apakah Hajar Aswad sudah ada sejak Nabi Ibrahim? Hajar Aswad itu adalah salah satu barang pernak-pernik surga yang ada di bumi. Hadisnya sahih bahwa batu Hajar Aswad itu dulu putih. Lalu karena banyak dipegang orang berdosa, maka berubah menjadi hitam. Itu bukan pendapat ulama, hadis. Hadisnya sahih tentang Hajar Aswad dibawa Nabi Adam rindu dengan surga, maka diturunkan Allah. Jadi bukan Adam. Ada pula saya dengar orang ceramah, waktu Nabi Adam mau turun ke surga, dia ada mau bawa, diambilnya batu, dikepitnya di ketiaknya. Bukan begitu. Adam sudah turun, lalu rindu ke surga, dibawa Jibril. Kata Jibril, ini oleh-oleh dari surga. Itulah Hajar Aswad. Aslinya putih, tapi karena dipegang oleh orang-orang berdosa, tempel, menempel dosanya itu di batu itu menjadi hitam. Bukan yang bulat itu Hajar Aswad. Ada butir-butir kecil-kecil hitam-hitam dia. Tengok dari dekat, itulah Hajar Aswad. Ditempelkan ke dalam batu, baru dibalut dengan cangkang yang terbuat dari busi. Nah, itu yang dicium. Batu kecil-kecil dalam. Yang besar itu batu biasa. Ditempelkan ke dalam batu biasa. Hajar Aswad. Kalau istri tadi putih kemerahan, panggil dia Humaira. Kalau hitam, ya Hajar Aswad. Jangan marah dia. Umur saya 24 tahun. Sekarang saya sudah kerja di perusahaan A.
saya baru diterima di perusahaan B yang merupakan pekerjaan impian saya. Tapi jika saya mengambil pekerjaan di perusahaan B, saya tak boleh menikah selama setahun. Sedangkan calon saya tak mau menunggu karena orang tuanya sudah tak bisa menunggu. Menurut Ustadz gimana? Karena di satu sisi saya ingin bekerja di perusahaan B karena gajinya lebih besar dan itu pekerjaan impian saya. Tapi penempatannya di luar kota. Jika jadi menikah, kami bakal LDR. Tolong Pak Ustadz, ini tak ada masalah fikih, ini masalah perasaan. Saya hanya bisa menjawab masalah-masalah fikih. Adapun masalah perasaan, saya yang bisa saya jawab itu halal, haram, makruh, mubah, rukun, syarat, wajib, sunat, sunat, muakkad. Adapun masalah ini, baiknya kalian duduklah musyawarah. Adinda, kita menikah ini kan saling pengertian. Aku kuliah pontang-panting mau kerja ini kerja kau paling. Tolonglah kau pahami keadaanku sekarang. Kalau dari awal aja dia tak bisa ngerti kita, gimana setelahnya? Ini belum lagi menikah, main paksa-paksa, tak bisa. Ini dua makhluk yang berbeda. Walaupun sama-sama mau makan telur ayam, yang satu mata sapi, yang satu dadar, bisa berkelahi. Ini harus mengalah. Hari ini aku mata sapi, besok kau dadar ya. Lama-lama yang mata sapi suka dadar, yang dadar suka mata sapi. Harus begitu. Nah, kan keperasaan juga ujungnya.

Berapa menit setelah berbuka baru azan Pak Ustaz? Waktu azan gelap buka. Tengok definisi puasa.

وثبت الأجر قالوا بجعزة. الله أكبر الله أكبر. sudah minum tuh. Kalau yang belum minum, Allah. Belum minum tuh. Apakah boleh kita makan setelah selesai setelah Isya masuk? Yang penting batalkan dulu puasanya dengan minum kah, makan buah kah. Jangan makan es karena usus itu kering. Knalpot yang kering panas disiramkan air es, mengelupas cat-catnya. Begitulah usus kita itu rusak. Maka yang paling bagus orang Mesir, korma kering, bukan korma yang basah, korma kering, pecah-pecah, buang bijinya, masukkan ke dalam, siram pakai air panas. Agak-agak 2 jam menjelang berbuka. Nanti menyatu dia, diminum. Itu yang paling bagus. Minum kesukaan Nabi, air korma. Minum air korma. Bagus, manis ya. Maka usus kita awet. Apakah batal puasa mencicipi gulai untuk merasakan garamnya? Mazhab Hambali mengatakan tak batal karena dia tak masuk ke rongga, tak masuk ke dalam, hanya di ujung lidah. Di ujung lidah ini ada perasa. Jadi tetesnya ini. Maka tak batal karena tak masuk. Habis dirasanya gini, habis itu diludahkannya boleh. Tak masuk ke sini, tak masuk. Mazhab Hambali, tapi saya tak mengamalkan. Saya tidak mengamalkan. Ini saya jawab, mana tahu nanti ada ustaz, saya bilang tak boleh. Tiba-tiba ada ustaz mengatakan, "Oh, tak tahu Ustaz Somad." Saya tahu. Tapi saya tak amalkan. Kenapa? Membuka pintu celah. Saya tak menyalahkan Imam Hambali. Orang sekarang imannya tak macam Hambali. Asyik mencicip aja dari pagi. Cicip. Ustaz, gimana cara menghafal Quran? Kami dulu aturan di Al-Azhar tidak pakai SKS. Kuliah tak SKS. Setahun dipakai 14 mata kuliah. 2 juz Al-Quran. Tidak pakai SKS. Tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4. 14. 2 juz. Jadi cara kami sebelum subuh dihafal dulu. Satu halaman. Sebelum subuh hafal satu halaman. Nanti ke masjid qobliyah subuh baru diulang waktu baca. Tahiyatul masjid itu dibaca. Maka lama sholatnya karena mengulang. Setengah satu rakaat setengah diulang. Tahiyatul masjid, qobliyah subuh, duha, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, dalam sholat zuhur, qobliyah asar. Nanti asar distorkan ke syekh. Biasanya di tiang-tiang syekh nunggu ngapal. Tapi yang mau mengapal, mantri panjang, nyetorkan hafalan. Tradisi itu tak ada di Pekanbaru. Kalau di Mesir, menyetorkan hafalan ngantri menjelang asar, sampai maghrib. Menyetorkan hafalan setengah juz. Satu hari, dua hari. Jadi 20 hari hafal satu juz. 20 hari. Nah, baru waktu yang lain dipakai untuk menghafal. Ujian tak boleh bawa buku. Masuk ke dalam hanya pena saja. Bawa kertas tak boleh. Kalau ketahuan mencontek, ditangkap, bisa dicabut, deportasi. Jadi kalau sudah deportasi, putus beasiswa, pulang tak dapat tiket, diusir dari asrama, malu. Karena dulu sebelum berangkat udah kenduri motong kambing. Jadi tekanannya tinggi. Jadi ketika saya pulang, saya terapkan sistem itu. Tak boleh nyontek. Semuanya menyontek. Akhirnya saya roboh pikir, saya gimana sebenarnya. Saya buat 10 soal. Buat 10 soal, bagi. Boleh nyontek pak? Silakan. Oh, kok lain soalnya? Baru tahu dia. Saya masih muda Ustaz, ya. Kelihatan dari tulisannya. Saya menyukai seorang ikhwan. Alhamdulillah. Sempat antum suka ikhwan? Masuk antum yang 144 di... Apa yang harus saya lakukan Pak Ustaz? Kalau untuk meminang sekarang saya tak bisa karena masa kuliah. Saya enggak mau pacaran, tapi saya takut nanti ikhwan yang saya suka ini diambil orang. Apa yang harus saya lakukan Pak Ustaz? Antum datang ke orang tuanya. Pak, saya mau minang anak bapak. Kapan kau nikah? Ya, setelah selesai kuliah lah. Semester berapa sekarang? Baru daftar, Pak. Itu rasa-rasa biasa saja itu adik.

sekalian. Nanti setelah sekalian kuliah, banyak yang lebih cantik, lebih mantap dari itu. Anggap aing ingin lalu. Tak ada itu. Nanti setelah kalian selesai, banyak yang lebih hebat lagi daripada itu. Maka tundukkan pandangan. Yang gadis-gadis bagus pakai cadar supaya tak nampak laki-laki wajah. Ustaz di mana di Pekanbaru ini tempat belajar tahsin ngaji? Ustaz Hardi LC. Datang ke Tafakuh. Banyak kajian. Jamnya ada. Datang ke kantor Tafakuh depan gedung guru. Dari sini sebelum Purna MTQ, gedung guru sebelah kanan ada perkantoran Sudirman. Di depannya ada karaoke Rosa. Tapi jangan antum masuk ke situ. Kanan karaoke, yang kirinya Tafakuh. Dr. Mustafa Omar, tanya, ada Ustaz Hardi? Nah, daftar tahsinnya Ustaz Hardi. Ustaz, Nabi Muhammad tak pernah cukup puasa sebulan pada bulan Sya'ban. Bagaimana kalau puasa bulan Rajab? Tak pernah, tidak pernah cukup puasa. Pernah Nabi. Bulan Sya'ban pernah Nabi sebulan. Kan Rasulullah SAW yasumu Sya'ban kullah. Kata ulama, mana kullahu, pernah dia sebulan. Tapi tidak tiap tahun. Pernah, tapi tidak tiap tahun. Bagaimana dengan Rajab? Rajab bagus. Mana dalil puasa Rajab? Wa minal hurumi fasub. Berpuasalah engkau di bulan-bulan haram. Bulan haram itu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Dalilnya umum. Ustaz, gimana biar istiqomah sholat di masjid? Begitu sedengar azan langsung bangkit. Karena waktu azan berkumandang, setan lari tunggang langgang. Wa alaiha duratun, sampai terkentut-kentut. Begitu terdengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bangkit langsung bangkit. Jangan antum santai, nanti jalan menunggui komat, langsung berangkat, langsung ke masjid. Intizaru sholah wa'adu sholah, menunggu sholah, paksa-paksa kan. Sampai dia mendarah daging, sehingga kalau tak sholat meleleh air mata antum. Itu baru terasa manisnya sholat jemaah. Apa saja penyebab rezeki dihambat Ustaz? Kami sudah kerja potang panting tapi hasilnya selalu kurang, malah hutang tambah banyak. Banyak berdoa, kata Nabi, pada orang yang diberi utang, Allahumma inni a'udzubika min Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhul wadala'id daini wa ghalabatir rijal. Berusaha. Kalau engkau belum diberi Allah, husnuzan pada Allah. Tak sulit bagi Allah menyehatkan Ayub. Tak sulit bagi Allah menyelamatkan Yusuf. Tak sulit bagi Allah membuat Ibrahim punya anak Ishak. Tak sulit bagi Allah menolong Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia hanya ingin menengok engkau terus berusaha dan berdoa. Bagaimana hukumnya dalam perjalanan menuju kajian Ustaz? Kami melaksanakan sholat maghrib di jalan. Setelah selesai sholat, kami tak berzikir dan langsung melanjutkan perjalanan. Bagaimana itu Pak Ustaz? Sambil naik kendaraan itu kalian berzikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tent, subhanallah. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman. Berzikir waktu tegak. Wa qu'udan, waktu berjalan. Waktu duduk. Wa 'ala junubihim, waktu berbaring. Zikir tak boleh putus. Kena mau cepat, takut terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap ba'diyah. Ba'diyah rawatib. Habis itu berzikir. Tak ada halang. Ustaz, bila kita mempunyai masa lalu yang suram, apakah harus diungkapkan atau tidak pada calon suami istri? Dosa apabila tidak diungkapkan, tidak dikasih tahu. Ada keterusterangan yang membuat hati orang luka. Tapi ada suatu yang antum sembunyikan bisa berefek hukum. Ini syarata saiban, ini syarata bikran. Kata Imam Ibn Taymiyah dalam kitab Majmu' Fatawa, dikutip oleh Imam Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunnah. Yang punya teks Ibn Taymiyah, nama kitabnya Majmu' Fatawa. Dikutip oleh Sayyid Sabiq, dibuatnya dalam kitab Fikih Sunnah. Ini syarata bikran fapanat saiban falahul fasqu. Kalau seorang suami mensyaratkan istrinya mesti perawan, ternyata tidak perawan, maka dia punya hak fasah membatalkan pernikahan. Jadi kalau sekedar antum dulu pernah nonton-nonton karaoke, tak perlu antum ceritakan. Ditanyanya, kau solihah? Insya Allah.

Masa lalumu itu siapa yang tak pernah punya masa lalu? Emangnya kau suci? Tapi kalau sudah masalah implikasi hukum, antum mesti terus terang. Karena kalau antum bohong, maka dia punya hak fasah. Ini hati-hati. Kalau antum cerita, tapi bahaya juga nih kalau cerita dia tak jadi, tak mau. Bukakannya ke yang lain. Alamat. Pokoknya gawat lah itu dah. Bila wanita menolak menikah karena alasan menuntut ilmu yang disuruh orang tuanya, bagaimana menurut Pak Ustaz? Kenapa dia tak mau menikah? Ayahnya maksa dia harus selesai S3 baru nikah. S2 23, S3 tambah lagi, S2 25, S3 3 tahun, 28. Kau setelah doktor baru boleh menikah. Begitu kata bapaknya. Ada pi bapaknya. Keras bapaknya nih Pak Ustaz. Bapaknya orang apa? Orang Kabupaten Kampar. Ajak Ustaz Mustafa Umar. Bapaknya orang apa? Orang Jawa. Ajak Ustaz Jamhur. Jumpa sama Ustaz Jamhur. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pripun kabari api? Oh, katanya bapak tak mau ngasih anak bapak nikah sama dia. Saya bukan tak mau. Itu saya ngasih alasan aja biar tak jadi sama dia. Ini orangnya baik, Pak. Baik orangnya, sopan. Oh. Jadi ada pintu celah masuk ke dia. Bapaknya itu kan manusia, bukan robot. Ada hatinya. Kalau sentuh tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Sebelumnya mau ucapkan selamat milad ke-40. Bolehkah itu mengucapkan selamat ulang tahun? Saya tak merasa 40. Saya lahir tahun 1397 Hijrah. Jadi umur saya sekarang sudah 42 tahun. Saya pakai Hijriah. Maksud pertanyaannya, bolehkah mengucapkan selamat ulang tahun? Pernah tak Nabi mengulang hari ulang tahunnya? Ya Rasulullah, kenapa engkau puasa hari Senin? Zaka yauma wulidtu, hari Senin aku lahir. Ada dia menyebut hari kelahirannya, tapi diisinya dengan ibadah. Kalau mengingat hari lahir dengan sedekah anak yatim, pergi ke jumpa Pak Yazid sedekah. Pak Yazid, berapa anak yatim di sini? Ada 200. Tolong keluarkan semuanya, 5 orang aja, Pak. Iko ada nasi bungkui kok. Makan bersama. Dek, makan ya. Adik, kenapa tinggal di sini? Ayah saya meninggal. Adik, syukur atas nikmat. Tak salah. Tapi kalau dikumpul kawan-kawan, hari ulang tahun, dipecahkan telur ayam, telur itik, telur bebek, dikasih pula ini, diikatkan di tiang listrik, disiram kopi, rupanya ada kabel telanjang, kontak mati. Buat dosa aja. Saya punya teman, suka sekali berjudi. Sudah berkali-kali saya nasihati, tak juga mau berhenti. Saya suruh teman lain juga tak mau. Bagaimana cara menyadarkannya, Pak Ustaz? Panggil polisi. Angkat. Banyak jamaah kita polisi. Nanti saya kasih nomor. Jamaah kita banyak polisi. Saya kasih nomor. Di mana dia selalu main? Dia tangkap. Yang narkoba-narkoba, tangkap. Ada cerita. Kertas terakhir. Boleh sholat berjamaah di masjid agak jauh dari rumah, tapi musholah lebih dekat dari rumah kita. Bagaimana yang lebih baik? Kalau di masjid yang jauh itu engkau pergi karena ada pengajian Ustaz Mustafa Umar, ada pengajian Ustaz Mawardi Muhammad Saleh, tapi masjid yang dekat tetap ada sholat berjamaah, boleh. Tapi kalau sampai masjid musholah yang dekat rumah tak ada orang sholat berjamaah, istahwadhan alaihimus sayatin, sekeliling kampung itu diganggu setan. Musola, surau, langgar, masjid yang sudah dikomitmen sholat berjamaah, tiba-tiba tinggal tak ada berjamaah. Istahwadhan alaihimus sayatin. Jadi perhatikan baik-baik. Pak Ustaz, memang di situ tak ramai, tapi pasukan inti adalah. Oke, tak masalah. Atau pergi ke masjid sana karena ada pengajian di situ. Tapi kalau sampai kosong, antum yang azan di situ. Antum azan sholat dulu, selesai sholat baru pergi. Azan subuh sudah siap di masjid musola. Kita sholat sunat fajar di rumah. Siap sholat sunat baru kita ke masjid. Apakah sah sholat? Apakah sholat sunat kita itu? Sholat sunat di rumah, rumahnya dekat. Tapi kalau rumahnya jauh, sholatnya di masjid. Nabi sholatnya kan di rumah.

rumah. Nabi itu jarak dia 22 meter. Dari mimbar Nabi ke dinding kamar Nabi 22 meter. Kita berapa kali belok? Terakhir, apa boleh sholat tarawih di masjid jauh dari rumah kita, sedangkan masjid musola ada dekat? Sama jawaban macam tadi. Al-hazihin niyah al-fatiha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وللمغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا دينا إلا قضيته segala hutang kami bantu kami melunasinya ya Allah ولا ممتحنا إلا نجحته saudara kami yang sedang ujian pekerjaan ujian masuk perguruan tinggi luluskan ya Allah wala aziban illa zawwajta yang akan menikah mudahkan urusan pernikahannya ya Allah wala maridan illa syafaita yang kau uji dengan penyakit sembuhkan sehat dari penyakitnya ya Allah wala mayitan illa rahimta yang meninggal dunia curahkan rahmat dan kasih sayangmu pada mereka ya Allah Allahumma aktim lana bi husnil khatimah wala taqtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina. Jadikanlah akhir kalam kami ketika ajal kami sampai. Qawla la ilaha illallah. Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah Ramadan 1438. Mohon maaf zahir dan batin. Taqabbalallahu minkum taqabbal ya karim. Marhaban ya Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ne, panen kebon kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luwih larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
3: Toko Cipta Jaya Tani, Jalan Majapahit, Genggong, Jogorogo, Ngawi. Toko Diktani, Jalan Raya, Jogorogo, Kendal, Ngicu, Kendal, Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrek, Kedunggalar, Ngawi. Toko Bupatmi, Grojokan Kalang Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
4: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Kepada para penumpang silahkan masuk.
6: Duh, rame banget, jadi enak deh.
7: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting...

104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Bana semuanya. Berjumpa kembali bersama Bila di pagi hari ini. Ya kan namanya Sobat Bana seperti biasa dari jam malam sampai nanti jam 8. Pastinya Bila udah membawakan tema yang menarik buat kita obrolin di pagi hari ini ya Sobat Bana. Apalagi gitu ya, di kala cuaca yang sejuk ini di pagi ini, terus habis itu hari Rabu tanggal 16 September 2026, baru pertengahan, sudah pertengahan bulan September aja nih Sobat Bana, sudah memasuki minggu kedua, hendak berjalan minggu ketiga. Gak kerasa ya Sobat Bana, bulan September ini gak kerasa juga. Biasanya di pertengahan tuh uang bulanan juga udah menipis Sobat Bana, gaji awal bulan juga udah menipis. Makanya Bila hari ini tuh bawakan tema Sobat Bana, bu sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit, masih pentingkah menabung. Nah ini nih, banyak sekali orang yang ketinggalan atau banyak sekali orang yang kelupaan Sobat Bana, yang namanya menabung. Mesti kalau udah sibuk dengan dunia kerjanya, dengan urusannya, kalau capek tinggal refreshing atau main karena udah punya uang gitu Sobat Bana. Apakah masih penting gitu ya menabung buat Sobat Bana semuanya? Nah boleh banget di share ceritanya ataupun opininya Sobat Bana. Sobat Bana, menurut kamu gitu ya, apakah menabung ini masih penting gitu walaupun udah gak sekolah? Karena biasanya yang menabung tuh rata-rata emang anak sekolah Sobat Bana. Nah kalau udah gak sekolah, udah kerja nih, apakah masih penting menabung itu? Boleh banget diceritain sama Bila di pagi hari ini. Bagaimana opini dan pendapat kamu di 0856345454545.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Bahana kembali lagi bersama Bila di pagi hari yang udah nemuin Sobat Bahana dari jam 6 tadi ya. Kita nanti akan ngobrol lagi Sobat Bahana. Tadi Bila udah spill tema hari ini, yaitu masihkah menabung itu penting gitu ya. Nah, Sobat Bahana semuanya, apakah masih ingat sama yang namanya menabung gitu ya? Apakah masih ingat sama yang namanya mengumpulkan uang gitu ya? Nah, pastinya Sobat Bahana banyak sekali yang udah kelupaan gitu ya. Mementingkah menabung meski pemasukan terbatas, ini adalah salah satu masalah ya mungkin yang bisa membuat Sobat Bahana tuh males sekali yang namanya menabung ataupun udah gak inget gitu ya. Nah, tapi Sobat Bahana, walaupun pemasukannya tuh terbatas gitu ya, sedikit-sedikit harusnya tuh ada, itu juga bisa dijadiin uang darurat Sobat Bahana. Contohnya Sobat Bahana udah ngumpulin uang nih tiap harinya, receh-receh aja Sobat Bahana tiba-tiba uang yang dikumpulin tuh dibutuhin gitu ya. Nah, itu kan dikala uang utamanya ataupun kebutuhan utama Sobat Bahana itu sudah terpenuhi, sudah di plan gitu Sobat Bahana, ini untuk ini untuk itu gitu ya, tiba-tiba ada kebutuhan tambahan. Jadi Sobat Bahana, semuanya menabung tuh sebetulnya selalu penting gitu. Tapi gak tahu orang zaman sekarang itu jarang banget sama yang namanya mungkin menabung gitu ya. Anak sekolah pun jarang Sobat Bahana. Mungkin ya yang inget-inget aja gitu ya. Kebanyakan zaman sekarang tuh anak sekolah lebih ke pulang sekolah itu ngopi Sobat Bahana. Waduh, zaman dulu anak sekolah tuh pulang sekolah ya pulang, kalau enggak ya kalau kerja kelompok ya habis itu pulang. Tapi zaman sekarang enggak Sobat Bahana, ngopi dulu kadang di coffee shop, apalagi di Ngawi tuh udah banyak ya. Nah buat Sobat Bahana semua, ini adalah perbedaan zaman dulu dan zaman sekarang ya, berbeda sekali 180 derajat ya Sobat Bahana. Pastinya Sobat Bahana semuanya juga menyadari itu. Jadi menurut Sobat Bahana di era sekarang ini, apakah menabung masih penting gitu ya? Boleh banget di share opini ataupun pendapatnya di 0856345454545.
1: Selamat menikmati Mangu.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: Yuk, rolling. Action.
1: Lagi-lagi. Round dong.
2: Iya, tetap round.
1: Baca. Di depan aja ya. Lipsingnya di depan ya. Di
2: depan.
0: Belum.
1: Sini aja biar enggak terlalu aku bawa aja.
0: Ready.
1: Semarang ya.
0: Pacitan, Mas.
1: Pacitan. Ya.
3: Ready.
0: Rolling.
1: Dari depan, Bim. Dari depan, Bim. Depan banget. Ready.
0: Rolling. Action.
1: Ya, ikut semua meeting belakang.
2: Rolling.
1: Lagi. Dari depan lagi.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Bahana kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini ya, Sobat Bahana yang udah nemuin Sobat Bahana dari jam 6 tadi. Dan ini udah tertunjukkan pukul 6.40. Masih ada waktu sekitar 20 menit di sesi pertama ini. Bila akan kembali lagi nanti saya Sobat Bahana di sesi kedua. Dan pastinya nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Nah, buat Sobat Bahana semuanya mau cerita di pagi hari ini, ataupun yang mau tentang menabung ya Sobat Bahana, mau ngobrol tentang menabung apakah masih penting gitu ya, boleh banget ceritain sama Bila atau opini kamu gimana sih, ataupun kamu sendiri yang udah mengajarkan putra-putri Sobat Bahana semuanya gitu ya, bunda-bunda Sobat Bahana semuanya, tentang yang namanya menabung. Sebetulnya anak sekolah pun sudah diajarkan menabung Sobat Bahana, tapi bagaimana kesadaran mereka gitu ya, apalagi yang udah dengan kesibukan duniawinya seperti sudah bekerja dan lain-lain, apakah masih sepenting itu yang namanya menabung gitu. Nah, boleh banget di share opini kamu di 0856345454545.

0: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.

0: Hey, Bram.
1: Rindu.
0: Sudah lama?
1: 3 bulan. Apa kurang lama?
0: Boleh duduk?

0: Hai kak, kakaknya mau pesan apa?
1: Hot latte, less sugar.
0: Oke.
1: Okay. Makasih ya. Kamu sering kesini? Tempatnya masih sama ya?
2: Tempatnya sama. Kamu yang berubah.
1: Masa sih?
0: Permisi kak, ini kafe latte-nya ya?
1: Iya. Makasih ya mbak.
0: Iya.
2: Kamu jadi ramah banget sekarang.
1: Maksudnya?
2: Gak biasanya. Kamu jutek. Kemudian.
1: Dan soal 3 bulan itu.
2: Kamu menghilang.
1: Iya, aku tahu.
2: Tanpa kabar. Tanpa alasan.
1: Ada hal yang gak bisa dikendalikan, Bram.
2: Atau memang kamu yang gak mau kendalikan?
1: Bram, tolong Bram, dengerin aku kali ini aja.
2: Jangan paksa. Rindu ini sudah lama mati.

0: dia emang menghilang. Tapi rindunya gak pernah mati, Bram.
1: Rinduku telah usai. Cukup. Sampai di sini. Kita selesai.

Kalau aku sempat bilang, tolong sampaikan ke Bram. Aku gak pernah pergi. Aku cuma kehabisan waktu.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini ya. Udah demi Sobat Bahana dari jam 6 tadi ya. Dan ini juga udah berakhir Sobat Bahana sesi pertama ini. Bila akan kembali lagi nanti di sesi kedua, kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Sobat Bahana. Apalagi tentang pentingnya menabung di era sekarang ini, atau masih pentingkah menabung buat kamu. Nah boleh banget di share opini ataupun pendapatnya ya Sobat Bahana tentang menabung. Yaitu Sobat Bahana, apalagi zaman sekarang tuh banyak sekali orang yang mungkin jarang menerapkan sistem menabung ini untuk kebutuhan sehari-hari hingga kebutuhan bulanannya. Jadi buat Sobat Bahana semuanya, apakah masih penting gitu ya yang namanya menabung? Boleh banget ceritain sama Bila di pagi hari ini, share opini pendapatnya di 085634545. Bila tungguin sampai nanti jam 8, Sobat Bahana Bila kembali lagi setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 085634545.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.